Ya, tapi kau ambil hoso, no, no tak kau di bawah no di hoso, mantari pita dikili Tanjung Aru. Maka pi pasian no sebab kau mah tapi nengavi i mama so itin dahanon dati itin politik ya mama so papa panau dah kulita moy kepakalaja teko kiva pada itu gadon no sebab diti kopi pasian kau mah dia su om kiva dati obobo o lahan tadawai no nga ingko po hansando patata po na po ginavok may di tumoboy na po tu ingka no nung tikit suvab no doy do talunalun hobi nakasota pinay nga vi id panong do lahani mamaso pakasota doon dadi naikot obobo talunalun kya ingko po hansan do mamaso ko po papanaw na kulita o makinaw da kasimba na tako diti o his o ginavo diosu ko nga wada hoso nga vi iko niku dong suvab diti bang kapi mas yan no suvab kuma do tambahot nga vi masa do itya Facebook do Sabah FM Ipol Eric Josie Mindong Siping Awang misal bagiti Andong Jenis Lime Victoria Ang Kapi Pasiano Suvab Maria Johan Dove Peter Doll Sabina Winchestlaus Julia Alex bi Helen Young doi do diti doi do Facebook do Sabah FM aha dari isa begitu ya Florita Losombom Laurentius Simon Justin kopi pasian no sebab Marius Marudim Charles Loginon Lucy Linda Lidwis kopi pasian no sebab nah itu yang bagu naikot ng bagu linao dengan iti YB Raja Tun Dr. Philip Maling Menteri Bahagian Luar Bandar na Isa gitu, biar tak kau. Moirin Majin, naikat lina mai deh hari ti menghiusi ada pasan kopi pasian kumade dia su kotoh dan kumade dia su tu temui mau mengovang dego deh ti ida kesempatan atau politik ya. Jami Mudi, Michael Kinsung, ingkar lagi Elin JM. Katawa dan kumada dia su bahom kanom mohi seginavo miampai do so ati ko pusan ku kadi James Sham om kano rock and roll kadi Roger Leong

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gamat tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

Abal tadi mo tadaw baino. Dimpatondo sa baginumo kompasan papahabus binakas anu invagupan kung kavas montok somok ingapat kung gumu mantad tahungatus 2 megawatt MW do baino diti kuma kuang hobi 1200 megawatt minsa somok 2000 tungapod. Nabuhos si Vazon Montili, Datu Sri Panglima Haji Haji Jinor, kain kawasan din o, pisoso mo kapakawasa vinakas, ano kain vagup, pangkub kwang habitahong pramtu piatus, mantad sa ngavian ginumu kapabusan asil vinakas lotilik pagun. Natanto dok polintaan pagun, dimpoton na kumoy, masa pangazuvan pinggisaman pa yung tunod, itsibo palan induk vinakas pagun, Saba Energy Roadmap and Master Plan 2040. Pagintangan na kapalintaan pagun, papayang kavas katundaan ginumo vinakas, kavasa in baguvan, miyampay inuton. Masa panambahan ginumo ang tadonon sola, doid kontob tagaso, hydroelectric, vinakas tongus, biogisim, omnogi technologic, popopi vinakas.

Ingkakan itu abata ribo dong sebab diti temeneko om abal napadi nganu hudi jenor ramahin mantat bogisan berita ehwal semasa om pinadahin dit bos kedesan di Dennis Primus. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati kopi Vosian.

0: Terima kasih Avi, dah na jam ko vahu apat ngapun dom tahu minit nadi do dong sebab dari pagun toko. Timpu dok simban do toko diti ngam ibu di bo nadi. Inko po kakal po kitimpu toko dom mohi segina vaka nom kini ngoh. So mentadi Lester Del Sabinus Mojikon nung masuk non do iti no timpu kadi Rodney Agustin.
1: Odoy, ikodon lagu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Assalamualaikum Dinakan, Yan Abad.
1: Untuk kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Yan Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

0: Dorong muat penunuan pelaka untuk melagan dinakan penetua kompaun paling eko RM2,000, pentawa dandak RM500,000, pentawa nejil 5 tahun, pentawa kedua-dua naik mentedel. Senayangan nu alam persediaan tei, da'a muat penunuan pelaka. Pasanan tu nang Jabatan Alam Sekitar Lat Sabah.
1: Pasanan tu tak sekuma dan nu sekait engkau isu nunu secara terbuka.
2: Kerja semua cuma ramai, ndak niat nunut secara terbuka, kok membuka dan semasa musim panas betiru.
1: Amurun ketunuan-ketunuan dikit, maku tolong meda ane, ndak niat ngeleret.
2: Tak jomo anu minat mesi, kok jomo anu mudan, pasti biboy pudan berdenakan, penedan api ni bana-bana sebelum tiniman.
1: Tak segai no muat ungut api, penedan api e bana-bana, terposok no borone anu urun sebelum dirahkan ngembanan kawasan ee.
2: Jogo bino kawasan tanah bi masing-masing, donya teruak ceroboh atau tinunu.
1: Nunu tak kawasan tanah gambutan, nelak somo sekali.
2: Bersomo-somo kita ngejogoan renian alam.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama Alabana.

Penenuan terbuka ngeruo sebab udara kama kok terjadi ni jerebu. Anu boleh mengkerat kesihatan jomo. Diam timpuh monsun barat daya, tak mei ngabut September. Kekoan lat akan ngodep cuaca keroy, kok pan selalu terjadi ni. Pemenikan kejadian penenuan terbuka, tak kawasan anu sanang tunu. Dukun kok kawasan tanak gambut, kok pan tapak pelepusan sampah. Lepuran bikes penenuan terbuka atau ketenuan, tatalian siam-siam-siam, atau tatalian dikau, wau atus, wau-wau, dua pitu, dua pitu. Beranti muat penenuan terbuka.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok mana penunuk betak pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kopi tu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah kat Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ay, bully tu yang mun free. Sinsep je mau.

0: Biosonik kansang ko sanang memia jomo anu makai beju antawa olos irom ko segaya anu kansang nongot antawa karbon dioksida. Alinangin namupan ingin tak jomo anu pu nei oyo runla jenis o pedenduan betong ko segai anu sedong muat senaman.
1: Dong pinabainin peranak kekuri tak panas lau untuk ngelak teruak strok haba. Sinok peranak nginum buek putih sesukup ni, wau gelas dembangi. Kinurangan berkekuri tak luar, makai tupi atau payung sebetak meluar. Makai pakaian anu lagak, kok menek kawasan anu sajuk kok landung. Ngelindung keluarga bi luak strok haba.
2: Kironi berlaku pemenikan suhu kok suasa panas. Ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan nginum buai anu sukup, ngelak senaman anu ukat. Sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung. Sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun teruak yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau. Mesajuk badan ngabut tabangan ne teko.
3: Bingo kam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3

0: Cuma 5 minit penerluan tiap lau untuk kepastian nyaun buat bertakung tak persediaan rumah bi anu buli kok sebab jadi tungan pembiakan namuk Aedes. Buat bino sebab mungkin buli nelamat nyawa keluarga bi. Ngelagan Aedes, ngelagan denggi.
1: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai ikut nutan usah tu. Sentiasa pakai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentiasa ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang, nelagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amun ruun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan nginum minuman manis alkohol ko pengen kafe.
2: Tips ngelag anak terlipat diam kereta. Tago te peringatan ta pengentanan beluang kereta. Set te alam telefon untuk ngingotan kita prian entawa tung anak-anak. Sentioso merakso skemon tung ko sebelum ngembanan kereta. Bara ante jo mengasu ko guru ndok ngubung yang mak amun anak seganyak teko ta rumah tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan atau telefon tak bahagian pukutan atau sedembilak mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak pe tanggung jawab te.
3: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

0: Sara ale endo niak buar makai boy. Terang bolorot tekok paip bay penaket. Mun ngosek kudut mangkuk makai nu boy anu bay senambut. Mun makai misin pemopo alap nu penenuan. Makai nu boy uran anu senambut untuk nata entonoman antawa ngosek kereta. Penakai nu boy lebian pengosek daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang nu ngendak kok merakso amun ruun paip ngeman kok senempong lingau tenombol teko paip amun merus impon makai nu iyan nian pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko
1: tenombol kemonsu bilik antawa ruang sekiro nengak penakai tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunnya penakai makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol size diki tapi eko baranti keluarga indok nombol Swiss su kipas entawa alatan ali bejo penakai pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan entawa meruun maidan mosodu lagan temopo lebih muatan giom misin beluang peti ai sentiasa tenombol erot bejo benuka sentiasa bersih habuk tak peti sejuk kok penyaman udara simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga sekiranya peti sejuk teh nyapinin isi isian teh cube ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.
2: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
3: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

0: Nia mo kad pengenalan ngeruah dikau kesalahan tak Malaysia. Jomo anu nyat teko mekituan kad pengenalan ni semasa penaku oleh pihak berkuasa beli penetua hukuman denda kok pan penjara. Nutan peraturan 25 diam kurungan dikau diam kurungan N peraturan pendaftaran negara 1900 siampu. Kegagalan mo kad pengenalan antawanya kulit mekituan kad pengenalan semasa penaku ngeruah dikau kesalahan. Amun terasa bit kesalahan, pesalah boleh penetua hukuman penjara yang ngelimpasan telun tahun kau pendenda ngabut RM20,000 antawa kedua-dua ni entedo. Uli yono penting untuk sentioso mo kat pengenalan. Kau pan mekitoan ni tak pihak berkuasa amun penaku.
1: Lidakan boleh ngeluang masa 5 minit setiap bangi ko ngelsa bagas-bagas buik ngandung untuk ngelak pembiakan nyamuk Aedes. Cuba binu.
2: Hai, Ming. Alap pelurus nak kereta na tu. Parking di kapal palat. Susah kang dia mau pasok parking lain na tu tau.
3: Hei, kau tu. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat kuda pembangan tu dau.
2: Ih, kau tu ah. Sampit teh eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah menti kita no. Amun ya? Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas baga saat ni.
3: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bundak di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
2: Bah, kau je tak fikir. Aku tu marah jo. Kangruun kereta posok parking ngimpit kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta no eh.
3: Bana pala.
2: Bah, lurus dano kereta no eh. Sekajap je te eh.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1 TV 2 saluran OK berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Ya, dan akan terima kasih kakal bersama mekali siaran sama Alabana Tak Kemop tu. 25 Julai 2026 bersama kau Low Lasa. Kita bersama lagi diam siaran sama Alabana. Dekat biasa pukul 3 ngam pukul 6 kemop. Diam segmen pabaran kau dayagan ngarip-ngarip kau pan menek-menek lagu.

Terima kasih kakak bersama Mekale. Kau pengendak kita tak live TikTok tak kemu apa. Okay, yen pan kakak kita bersandang-sandang atai kok. Kakak kita bersama-sama tak kemu apa diam siaran sama Alap Bana. Kau pan kakak lagi jual moben semangat semangat semangat sukan. Kok semangat-semangat bul un lagi kakal makai badu Spain kok mesti roto-roto yang mekale kok pun ngendak live tak kemau tu jomo-jomo Spain kok un kami tu dekat penyokong-penyokong dekat Argentina oh, kok ndak ku mitu tu sin ngede gambar tu sin tu ah tuan suluk suluk pe bagi kalau nak suluk pinggo gai tu macam tak kuin dua tu pinggo do gai tu lan-lan pinggo bongon dia tuan suluk tu. Bagaimana kata dinakan ti 21 hari oh, ah, dompu. Oh ya, kok dompu demangi pala beti. Maaf lah dinakan to no kok. Bila to jadi eh no moto pun kabur-kabur. Nombor pun terkita aku macam nak terkita nombor 1. Sebab ia 01 tak kok. 10 01 nampak 10. Tak live, terima kasih dinakan tim itu. Jangan lupa share-share, tap-tap di screen. Semoga sanang-sanang atai maku lagu. Komen bijo lagu-lagu yang paku bi tak live eh. Ataupun boleh ngedek tak nombor kami. Kusung dekat siam. 4 siam 0 pitu wow. Terima kasih yang sedang bersama mekali kita tuaran. In abar jomo-jomo tuaran. Dekat Kota Belud pun. Un bersama-sama kok kita in abar jomo Kota Belud. Dekat minggu lagi ya. Dekat Papar, in abar jomo Papar, jomo Kudat, jomo Kota Marudu, jomo Pitas, jomo jomo minggu lagi. Penimbawan, oi betah ni ngelan-lan ngogo penimbawan lah. Kok sihat-sihat selalu lah bongen dinakan tak penimbawan. Minggu lagi, dekat minggu lagi, dekat pendasan bersomong kok kita lagi, dekat minggu lagi. Cuba komen-komen bila lagi dekat minggu supaya kita boleh anu. Jomo Kota Marudu, Kampung Bangka-Bangka lagi, minggu lagi. DJ lawak delak, doi. Amun pasal AJ dong no binara. Sebab memang terhati, Jomo no. Jomo Lamawang dekat Indai Tuaran in abar Jomo Indai in abar dinakan tibu bu seni tak Indai sihat selalu bu seni. Bagaimana lekat tak dinakan titak kampung Tinuhan. Bagaimana lekat tak dinakan titak kampung Buansa. Dinakan-dinakan ti lekat kampung Suang Sepanggar itu. Buat yang tu. Buat suang. Buat ni pun. Buat suang. Dinakan-dinakan tim itu lagi lekat Rosna Oyok. Oh, yang abar Kak Rosna Oyok. Nantu penyanyi tipan tu. Terima kasih Babuk Timah kirim salam. Waalaikumsalam Babuk Timah. Babuk Timah tu jomo minggo. Assalamualaikum DJ, Kampung Serusup hadir. Yen abar jomo Serusup. Lagu Umila Umila. Lagi lagu yen lagi. Suluk maku lagu ini orang ni begitu ah. Macam yen tu

buat lah lah suluk. lagu yang kok mak itu lagi Jomo Kerambunai. Kate yang abar kate. Jomo Kampung Gayang hadir. Hadir lekat tahun gusi. Wow. Amun aku ngito janggut suluk tu, kok macam aku ingin meling di kau lagu untuk suluk tu. Anang bagai kau orang ni. Salam DJ Runmeh. Un. Assalamualaikum DJ wakil luar kampung Penimbawan. Babuk Tima nenek aku DJ. Oh, Babuk Tima nenek anda. Kirim salam tak nenek Nuan dinakan Chazwan dekat kampung Indai. Macam aku nak boy-boy dengan kau kampung Indai. Boy-boy kah? Hadir dekat Lembilak Manjung. Itu lagi dekat kampung Rempayan Menggatal. Yang abar jamu Rempayan ya. Aku selalu ngogo Rempayan. Amun ben gambus-gambus, aku selalu nut gambus Seri Rempayan. Kok siok lah gambus. Betah aku naik gambus. Pesan ku aino limembuan naik gambus. Minggu ben gambus sa? Unka gambus. Unka jamu main gambus sikot-sikot minggu-minggu tu. Unu lagu Piras. Nyam lagi. Agak tijau ah. Lekat Timbang Dayang KB hadir. Lagi minggu lagi. Lekat minggu lagi bang dinakan dituun lekat kampung Pensurun, lekat kampung Mengkabung, lekat kampung kau niat momong ngendak gambus. Okay lah kang kita ngendak gambus sesomo kate mangan-mangan jaruk. Lekat Papar, suluk dari kampung Merabau. Oh Merabau, anda ke Sangur, suluk. Aku Merabau ni aku boy-boy ngogo. Tuaran abar alap mi yen abar betania boy stemu. Sihat selalu Kak Rosna. Semoga sihat selalu Kak Rosna. Lekat kampung Sawak. Sawak aku boy-boy ngogo. Lekat kampung Tambilaung. Tambilaung aku nak boy-boy ngogo. Lagi lekat Ranau. Ranau memang kampungku mu Ranau. Lagi Tambun. Kampung Lohan. Wow. Kampung Lentigi. Yang abar jomo Lentigi. Sihat selalu bangun dinakan. Maku lagu boleh kah? Boleh. Jainum lekat kampung Bolong. Ujung minggu gambus tak pekan. Kutub. Bana-bana? Bana-bana bin gambus tak pekan KB? Alamun pekan KB susah. Lek-lek menarik. Kok malu sebab aku amun dikau KB ngendak aku menarik. Amun tak rumah-rumah. Rumah-rumah jomo boleh lagi kok. Makai-makai emas. Amun tengah-tengah padang tu. Susah dekit. Unkang Kerabau lepah. Yen abar DJ Ali Jomo Kudat. Jomo Kudat. Jomo Skudai. Skudai tu minggu ah. Dekat kampung Betutai Barat Mok. Yen abar Mok. Kampung Timbang Dayang bersomong kok kiti. Terima kasih tap-tap. Jangan lupa follow-follow dia nakan. Okay. Follow-follow, tap-tap. Salam lekat Jomo Serusup. Okey, untuk bangun dinakan Jomo Serusup, bangun dinakan yang sudah mengkali siaran sama, kau pun minggu-minggu jo. Lagu tu untuk kam, kau pun lagu tu istimewa, setuju ku tak suluk. Lekat kampung Merabau, engkau ucapan anda ke Sangur.

Wow wow wow wow wow wow wow. Lagu eh. Lagu eh berpaku-paku Hafiz. Hafiz se aboy eh. Sin sigo Hafiz Hafizuddin ka orangnya. Hafizuddin jomo tuaran. Ha yo maku-maku lagu eh. DJ lagu eh din maku DJ DJ aku minat makale lagu eh. Lingku maku kota aboy lingku. Aboy pengen lagu eh. Ha. Aku ingin mekale tak radio pan DJ tak aboy lain link ni engkau lain link ni padahal somo je penyanyi ni kok yang ni pan terima kasih tak sek-sek ku aboy Hafiz memanglah kami yang sedang bersama mekale tu okey un lagi sini DJ mo akan mo lan-lan menik 4x4 alah aku tu sen aku tu jenis jomo yang niat tahan diam kereta dinakan. Amun dekat kebing ngogo keke pen ngelempusang no aku ingin 2 IL lagi ngogo bong pedalaman. Kok menik 4x4 lagi unggat unggat unggat unggat unggat. Huhu. Un maku lagu umila umila mitu. Sensi maku umila umila. Un cika macam un kok macam 4 orang maku umila umila. Ba menik helikopter giti. Helikopter dong lah. Menik-menik helikopter tu aku nak bani lah. Kok sen menik odon aku tinau eh lagi menik helikopter. Kok? Assalamualaikum DJ lah dari kampung Tajau barat ni. Oh, in abah jomu Tajau. Wow, siok lah. Lagi mitu lagi sen lagi. Amun kami ingin maku lagu, komen video lagu-lagu tak live tu ataupun dedek B tak nombor kami. Naik Air Borneo. Ah, nantu naik Air Borneo. Maku lagu tarian dangdut dari kampung Darau. Salam lekat kampung Kota Belud. Yen abar jomo Kota Belud. Umila umila se. Se. Se. Sien paunu se. Okey, tapi sebelum kita meling lagu, un nembuak pantun. Bosok tidak pantun-pantun dekat tak dinahkan tidak. Kajap kama, kajap-kajap. Peluk mangan sambal kisap. Sambal kisap ding senalai. Setiap lau mebiak wasap. Nyon binalas diang-diang ku nak kau berai. Aku bagi eno jenis ku, amun... Somo nak kita dinakan, amun aku tu teruak belutik ataupun niat balas jomo chat ko, dikau jo nombor ni padamku, amun yo ngechat niat layan ko. Eh jo. Tapi kadang-kadang sebab betah niat chat ko boso ko jo pan lah. Ko macam sini lagi. Sin eh. Maku lagu eh ko. Sin si dekat kampung ni ni. Sek suluk. Gedok tak suluk, sek suluk ke. Antara ni lah yang terpadam. Lagi pantun ni pengini ku entelo masin. Entelo masin kah? Eh, memang lah entelo masin lah kau. Memang asin. Penambah peluk tak low masuk dua. Okay? Kalau lebih. Amun ingin kahwin niak subai ikosin. Yang penting pandai melioro anak endo. Kok wow. Lawak lah pantun tu. Kok bertiru zaman-zaman jomo kahwin dinakan. Kok sek-sek ku pun habis kahwin. Un sek ku kau dendo kahwin no pan. Sek-sek ku yang tungan ku mangan sesomo. Selalu mangan sesomo kahwin no pan. Sek-sek ku dari sekolah darja pun kahwin no pan. Sek-sek ku lekat arsyad kahwin no pan. Iko no sek-sek. Puson ku diam kelas ku telumpu orang. Puson ku dompu siam orang eh kahwin no momon. Tempat aku leso dendangan. Tapi enoling jomo rezeki kok. Un rezeki ni panjang umur. Un rezeki ni yang tu teko meli keri tak bagal. Un rezeki ni kahwin kok. Un rezeki ni mungkin bertunang. Un rezeki ni mungkin nikah. Un rezeki jomo tu kadang-kadang enggak jo tak sin kok. Bahagia bersama kok jomo tersayang. Teko kurung-kurung kok yang emak kok. Bongo jomo lain mungkin setio. Kok, tapi kita teko lagi setemu, sekendak motor, kok, sepalu-palu, serunggut-runggut. Kadang lain jomo lain rezeki ni. Jadi dong kita ngebanding-banding rezeki ting kok jomo. Kita ti jomo meli kereta kita pun ingin meli. Kita ti jomo meli badu kita pun ingin meli badu.
kok. Jadi amun kita ngitu aja mungkin. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan aku pun murah rezeki kok. Kita tijau mau kawin, kita pun ingin kawin dong. Sabar jo. Kawinnya ling jomo bila-bila kok. Kedung-kedung pengen jodoh, kawin no. Kedung-kedung nyaun lagi lah kok. Jadi sabar jo. Lain jomo lain rezeki ni kok. Lain jomo lain rezeki ni. Kadang-kadang kulit anak-anak ramai pun rezeki kok. Nyaun uban tak tikok pun rezeki kok. Pandai muat mutu rezeki kok. Pandai nukul sotong tukul pun rezeki kok. Teko mendagang tokoyaki pun rezeki kok. Teko berurus impon pun rezeki. Teko ngendak pun rezeki. Teko menikmutu pun rezeki. Jadi sabar jo. Amun pasal judu-judu tu dong risau. Kulit judu syukur. Niat kulit judu pun syukur. Manalah tahu kulit judu pedih jantung. Salah pun kok. Mana tahu kulit judu donglah cerita pasal judu dia nak doa yang alap-alap jo. Okey? Tekito ti jo mau kawin, kita pun ingin kawin. Kok tekito ti jo mau beli rim, kita pun nukar rim. Tekito ti jo mau muat kaki lima, kita pun ingin muat kaki lima. Kok tekito ti jo mau beli manuk, kita pun beli manuk. Menggal lagi manuk sembarang, manuk bagal-bagal. Kok tekito ti jo mau teko mudan, kita pun ingin mudan. Lain rezeki. Mungkin yang ngendak kita bahagia kok keluarga, mungkin iyo sinok napu rumah. Contoh kok jadi tutup ti moto ti kok. Kena pesoyo jo kita rezeki ti un lain kok. Ne semestini rak kawin jo rezeki kok. Kita ti jo mau kawin, alhamdulillah teko no judu ni kok. Kita ngai dok boy niat boy sekingin kok boy kok. Tapi ling jo mau masa bunda ni terhati ti kok. Masa bunda tu ni akan terhati ti. Bertiru kita sekingin bercita-cinta. Mandi suang somo-somo. Mandi pantai somo-somo. Kok ngendak resmu tu somo-somo. Ngendak lumbo kereta somo-somo. Kok ngendak motor lau. Ini si kok ling orang putih amun motor lau petenap tu. Ini si kok ya. Amun motor lau kok petenap kok. Inoron ni motor lau amun sin saung pin si goya amun motor lau petenap te petun gedo. English ni selalu se ko mo ngogo sunset. Ngendak sunset mana ngendak sunset. Teko ngendak sunset pan somo-somo dau-dau kok last ni. Macam aku dau-dau lagi lah. Setelepon sampai sesubuh Arab lagi jomo dau-dau. Kok boy tilau mangan tilau balik. Boy no kau mangan boy no. Yin kakan no manuk. Manuk ke pinapi iyan. Pinapi masa kisap. Minggo kan meli kisap mu kadai. Kadai ngo orang ni binara nasi kadai tu. Sian orang jomo berdagang eh. Syukur jino un sinarita. Boy bagi un lagi cerita. Aku nak tekau turi amu nak mekali sorono. Kok aku nak teko turi amu nak mekali kau bernafas. Dau-dau tem-tem sekingin kok. Tem-tem sekingin aku nak buli amu nak mekali kau mang. Ingin pun dia mekali sek ni mang. Jadi terpaksa nyinu pun sek tu mang. Ngong. Amun kaling mang bagai. Kok Bana tu dong terkelipat nu meli. Yen boy sok ku meli. Okay. Kok dau-dau sekingin-kingin menik liabas, mangan liabas sesomo bengair. Kok dau-dau cerita dau-dau tek tu kok. Masa dau-dau tapi ling jomo eno. Yen yang terjadi ye bersyukur jo. Kerana yang muat kenangan kita tapi amunnya on kenangan mamis-mamis bege. Nek syok lah kok. Yen kang cerita nu. Amun kau yen tu amun kau ngari tengah-tengah lan un pentai pikir-pikir nu. Idau-dau boy-boy lah kami mangan tokoyaki sesomo. Kok dau-dau boy-boy lah kami mesiding sesomo. Kok ngogo yen ngogo Kuala Bay kok mesi sesomo. Dau-dau dekit aku tatak. Boy seirit-irit
betis ko posok diam anu daw-daw lah ko daw-daw. Jadi sabar jo, dong kita manding-manding. Oh, lawak adalah DJ. Aku memang lawak kok. Asal sama memang lawak. Asal jomo sama memang lawak. DJ jomo minggo. Aku jomo. Dong lah tilau jomo minggo. Yang penting jomo bipan.

Ya, kakal bersama Mekale siaran sama Alabana. Terima kasih yang sedang bersama Mekale Kitita Radio Kerita ataupun Mekale Kitita RTM Click ataupun Mekale Kitita My TV ataupun sedang ngendak kita live TikTok tak kamu abtu. Yin abar bangun dinakan yang sedang tap screen, yang sedang share. Terima kasih oyo. Dong lupa follow dinakan, amun follow bisa nang amun kita live lain kali kam boleh muan lagu-lagu, pantun-pantun ataupun salam-salam tujuh bita sian-sian jo tak dunia tu. Okey boso ku dok dinakan titu. Barat ni sian orang dinakan titu. Dinakan amun kamuan pantun, dedek bi orang bi. Assalamualaikum DJ. Aku wawa kaif lekat kundasang. Itu pantun ku. Ah bege baru lawak. Tapi amun kau terus muan pantun begitu niat terhati ku sian ngededek pantun tu robot kah? Kok? Barat ni malap kereta tak bekel MJ. Lepas malap meli tepung. Wow. Amun no kau bani DJ. Pelingin dok lagu tru adat kampung. Lawak pantun tu aku minat. Mula-mula yo marah yo muat kereta tak bengkel. Boleh bege yo marah yo lepas yo malap kereta tak bengkel yo meli tepung. Tak torong-torong ni yo makul lagu tru adat

Tilau-tilau aku meren kawin, aku boy kawin, aku nyak kawin. Kok, nyak payah tilau-tilau? Aku kawin ka, nyak kawin ka, boy kawin ka, akan kawin ka. Nyak payah tina lawan dia kan? Kerana amun aku kawin, tekito bipan. Sebab amun aku tu kawin, mungkin aku akan muat majlisku tak padang kota blut. Jadi, amun sampai bertiru, nyawan lagi pelamin tak padang kota blut, bermakna ni aku niak kawin lagi. Amun sekiron kita bi pelamin tak padang kota blut, aku ni. Okay? Jadi sabar kam dinakan. Sabar kam dinakan kerana aku kawin kang, aku akan pegantung dari pirasan, dekat pirasan. Aku akan muat tali peluncur pekan KB. Begay. Jadi amun kita bi aku macam peluncur dekat pirasan ngogo KB, dong timbak bi. Sebab aku kang barak bi bangun basing lemiang ni. Aku lain, aku angan-anganku begino. Aku muat pelamin tak pedang ke padang KB, tak astaka eh. Kok masa aku kema oyo, meno kiti mapi somo-somo, meno kiti nusun mijak somo-somo, meno kiti nusun kerusi somo-somo, membuak somo-somo. Kok sebab akan jadi tukang makeup tukang nantu Edil. Sebab yo makeup lawak. Jadi tenang je kau. Selagi kau niat kale abar kawin tak pekan KB, padang KB, niat lagi DJ tu kawin. Jadi dong kau risau dinakan kerana aku akan ngejemput momon di kau Sabak tu jemput kau. Amun aku kawin, okey? Jadi sabar, berhenti kau tilau-tilau meren kawin ka, boy kawin ka, ngini niat kawin ka. Niat payah tilau-tilau doa. Amun sek-sek ku dah bagi kawin, banyak ni gay kawin. Bana, diam kelas ku telumpu orang teman aku dendangan. Temban aku kedendangan, niat lagi boy kawin. Jadi, no ling jomo rezeki kok. Amun niat lagi teko rezeki, niat lah. Amun teko rezeki, teko lah. Jadi, amun kali bi tanda-tanda un jomo kawin tak pekan kota blut, DJ Azmi. Tapi amun kam niat lagi boy kali un jomo kawin tak pekan kota blut, bermakna DJ tu niat lagi kawin. Kok pan mungkin niat akan kawin. Jadi, berhenti kam tilau meren aku kawin. Sebelum kam runggutku.

Oh, kok pan amun aku kawin mungkin bongen didik ku habis do dau kawin. Aku beli demburi. Pedau ko do didik ku. Didik ku iko dendo, iko didik ku dendo. Mekale kita lagu tu untuk kam. Yang nek sabar ngendak aku kawin eh.

0: Bersama ko DJ Azmi.
1: Ya dinakan kukul bersama, kakal bersama mekali siaran sama Alabana. Un lagi 10 minit kita bersama sebelum kita mekali berita. Abar-abar dia melat, selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang pinaku lebang dinakan itu. Dinakan ti sedang bersama mekali kita. Kau pun istimewa tak kemuap tu ucapan sama hari jadi tak dinakan ti yang ni. Yang nambut hari jadi di Betiru, semoga sihat selalu, panjang umur, murah rezeki. Kau pun bahagia selalu bersama kau keluarga tersayang. Okey. Selamat hari jadilah tak yang ni yang sedang bersama-sama mekale siaran sama tak kemuap tu. Barak ni yang ni sedang mekale bunda radio. Ngagat-ngagat yo DJ Oron ni. Jadi yang ni. Jumpa minggu pun kelipat penti lah. Jumpa minggu si yang ni tu. Kelipat penti lah. Kapan teristimewa pan tak ibuku. Oh, ibuku yang sedang bersama mekale siaran sama tak kemuap tu. Alhamdulillah kok kiti mesti bersyukur dinakan kerana kiti kakak lagi banan Allah bersama kok jomo-jomo tersayang kok ibuku, mamaku, keluargaku, mamonlah. Jadi kam yang sedang bersama mekale tu, doa aku pun bahagia selalu. Pian bahagia aku begaino bahagia bi. Pian susah bi. Terus aku pun susah bi. Tapi yang penting doa yang alap-alap, bertutur yang alap-alap. Kau pun sentioso pikir-pikir yang alap-alap. Okey. Jadi lagu tu untuk ibuku yang sedang bersama mekale. Kau pun mimonlah dinakan yang sedang bersama-sama nutan kiti diam siaran sama Alabana. Jadi dong lupa tap-tap screen, follow bi. Sekejap lagi aku akan end live TikTok. Selepas itu kita akan meling lagu-lagu yang akan yang boy pinaku lek bang dinakan ti. Okey, belagu kita sama-sama. No.

0: Tajuk-tajuk abar ke muap tu. SMJ Energy ngendiden nikot lawam puk siam titik 5 juta ringgit tak perintah Sabah. Sama merun pelan ala ogo industri inselan ko gas Sabah. Assalamualaikum ko salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. SMJ Energy sendirian berhad ngendiden tabangan sikot wam puk siam titik 5 juta ringgit tak perintah Sabah. Tabangan mekebiak dividen 50 juta ringgit untuk tahun kesinan anu habis 2026. Perunan cukai bawakan lah telumpuk pitu titik siam puk 6 juta ringgit. Kau pentabangan 2 juta ringgit tak tabung biasiswa perintah lah Sabah. Kau 500 ringgit tak yayasan kebajikan Sabah. Tabangan ngededen oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan SMJE Datuk Dr. Dionisia Kibat. Kau nindan lek Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor tak dun Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima marak pemiadan dividen kok cukai ye mekituan perian kesinan SMJ Energy anu antap kok poin kejayaan ni nambah ala penutan Sabah diam industri selan kok gas. Tebus 2023 SMJ Energy raih menteko dividen seiko 210 juta ringgit tak perintah lat. Perintah Sabah sedong merun pelan ala ogo industri inselan kok gas Sabah 2026 ngabut 2030. Untuk mekituan aktiviti hiliran kok pun merun lebih iko peluang pekerjaan kok keusahawanan tak rakyat diam lat. Menteri Perindustrian Keusahawanan Kok Pengangkutan Sabah Datuk Iwan Benedik Mara pelanai antara pedawan penting persidangan perkhidmatan kok peralatan inselan kok gas anu bok-bok pinerun Jun limpas. Beliau marak bege sebetak ngejawab soalan adun Pantai Manis Datuk Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir diam sesi soal jawab persidangan dun ke sepepitu tak Kota Kinabalu. Sedangkan pelanai akan peneteko tak jemaah menteri untuk mengkolek mandat sebelum perincian ni peneteko tak persidangan dun akan teko. Dedau perintah maraan sedangkan Taman Perindustrian Tak Kimanis niat tinerusan setutan belanja pengenduan tanah anulanga membiak lebih 1,500 ampun tanah. Bofat bertiru sedang penetongan sebagai tungan penian. Jabatan Tanah Kok Ukur berusaha melingau pemprosesan permohonan tanah kok pemeluan geran tanah tak pemohon anu layak. Antara usaha penelan terposokno nambah alat pengendahan permohonan tanah tak setiap peringkat kok melingau penutan tanah makai peralatan nukat bau. Pembantu Menteri Tak Ketua Menteri Datuk Istin Alias Sunimara penggunaan sistem pendigitalan jabatan untuk penyusur untuk melagak kebolehan pemprosesan kok penkerjo selan pemeluan geran tanah. Nur penelan nambahan ikuan tenaga kok teknikal jabatan seikut telumpuk jawatan tak penolong jurukur grade J5. Jawatan-jawatan tu sedang diam proses pengiklanan untuk tujuan lantikan bau. Usaha negara al bekalan buek tak sendakan tarus tenambah alap. Luakman pemerunan dedangai usaha jangka tak kok pendok. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri Marak, tindakan jangka pendok membiak pengendalian luri tangki buek tak kawasan-kawasan tebiak, penanggunan tangki statik, kopan kerja pemalapan pipe ngeman untuk matongan penduduk tarus nerima bekalan buek tenos. Sementara tindakan jangka tak terposokno projek penanggunan tangki simponan buek anu bertiru menteko kemajuan simpon 4 pedatus lupus tak Januari tahun bunda. Perintah nut ngerancang nambah alap sistem tenaga tiup kok nangun loji penosan buek bau tak DRMK ke seputuluh untuk nambah ikuan bekalan buek kok matongan bekalan lebih alap tak bangan pengguna.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Ya. Terima kasih Dina Khan kakal bersama mekali siaran sama Alabana. 20 demangi bulan Julai 2026 bersama kau Lolasa tak kamu tu. Diam siaran sama Alabana. Terima kasih kakal lagi bersama mekali kami tak kamu tu. Kakal bersama mekali kami tak radio. Kakal ngendak kami tak live TikTok tak kamu tu. Yen abar bangan Dina Khan. Semoga senang-senang atas selalu momon yang sedang bersama-sama, okey? Yang hendak kita live, jangan lupa share-share live tu. Tap-tap di screen ni supaya ramai lagi boleh bersama-sama kok kita. Kopen yang sedang mekale tak radio kerita, palap-palap diam pelanan selalu, okey? Jangan lupa untuk sentioso melan. Dong laju-laju melan kerita. Barat ni nak kan tim itu. Assalamualaikum DJ. Menteri salam tak kak ku Baili. Kok kak ku yang Saira. Barat dia nak ganti Jia. Manakah Jia? Itu lagi lekat dia nak ganti Kudi. Lekat kampung Lamawang Tuaran. Uran bana DJ. Oh Uran kah? Yang Aking. Barat ni assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Yang Aking. Terima kasih tap-tap screen Dina Khan. Tap-tap lagi screen eh. Follow-follow bi lagi. Amun niat boy follow bi. Kena follow tu senang. Amun kam boy no follow. Amun kam ingin memia lagi kang DJ Azmi. Niat payah pemia bi pan peluak no. Amun aku live. Jadi kam boleh mak aku lagu. Nuju salam. Okay.

Amun tak live tu, dinakan-dinakan Timmy tu lekat tak bulat bersama Kok Kitty, Erol. Hai Erol. Lina, Yang Aking, Bahrim, Jeffrey, dinakan Tisida, Wani, Z, Ijam, Rosli, Masina, Ampuro, Shima SM, Ninda bersama Kok Kitty Pan, Nisma, dinakan ti Arni Nazira, dinakan ti Pong Jangrot, dinakan ti Nico, Rosemary, Lan, Kayoy, hai Kayoy, Sharif, Naim Nazrul, kau pun ramai lagi lah bersama-sama. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap di skrin ni. Share-share lagi. Okey, kita break dong kau lagu-lagu tu untuk dia ganti bersama tak kemap tu. Yang sedang bersama-sama mekali ingin maku lagu, komen bijo. Yang sedang hendak live tu tak live tu ataupun tak bi. Tak nombor kami, kosong dikau siam, pat siam kosong, pituk wau, pituk wau. Okey? Jadi kita berdaya engkau lagu-lagu tu, diam segmen, menek-menek lagu.

0: bersama ko DJ Azmi.
1: Seterusnya akan kita bersama mengkali lagu Nordin Banda.
2: Wow, engkau lagu ni ngintam-ngintam ruwono.

Ya, dinakan-dinakan kakak bersama Makalai siaran sama 14 minit lagi kita bersama-sama. Jadi sebagai penombol dengan buat lagu untuk kam. Jadi sekiranya ni unsalak kau silap, aku maaf dinakan. Kita beragam-beragam jo, yang alap ini indo, yang ni alap ini mantio-tio. Jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Betutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap tak jomo, kepen muat perkara alap tak jomo. InsyaAllah baru no yang alap-alapan akan tekong kita balik. Amin. Jadi badan kau kan mengkau lagu tu, tak dinakan yang sedang hendak live tu, pelapin bi gaya bi. Siaran sama alap banak baik.

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran sama. Alam.
4: Mangsukul sebab makale siaran Bajau Hiling Sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran Bajau Hiling Sama. Dengan hina witi makale habal lahat siaran Bajau Hiling Sama.

0: Salam Malaysia Madadi, maka aku Abdul Kahar Haji Omar Mariam Habal-Habal Lahad, Sabah BFM siaran Bajau Hiling Sama. Pal kala mustahak Habal Lahad Kohapiti. Sabah hinang peran hala tuju industri minyak maka gas Sabah. Jabatan Tanah ukur amalakasan proses permohonan tanah. Habal Nilausan. Perintah Lahad Sabah Mariam hinang peran hala tuju industri minyak maka gas Sabah 2026 angawut 2030. Naan ma tujuan ama songan aktiviti hiliran maka ama wujud labi aheka peluang perkhinangan maka keusahawanan tuju rakyat tempatan. Menteri Perindustrian Keusahawanan maka Pengangkutan Sabah Datuk Evan Benedik Angahaka palaninaan iana hinang pinagakal utama persidangan perkhidmatan maka peralatan minyak maka gas Sabah ia imboho ni pahinang ma bulan onnom palabai. Beliau ngahaka betihe ang jawab tilawan adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saipudin Pangeran Tahir Mariam sesi mag soal jawab persidangan dun sangpu kapitu ma Kota Kinabalu. Isun ma soal palkala ina ani akan dibentangkan 7 jemaah menteri untuk kolek mandat sebelum ni buah mariam persidangan dun mamasa sinong. Angan rahu mini hei perintah amatuk bagi sunan taman perindustrian maka balikanku angaru min hei perintah amatuk bagi sunan taman perindustrian sambil niluasan sebab ongkos ahalga tanah alabi rangibu 500 pemilik tanah. Bopot betina ani Mariam pinatongan salaku mentagan nigindanan. Jabatan Tanah dan Ukur magakal amalakasan proses permohonan tanah maka ameluas garan garan tanah 7 baanan pemohon layak. Antara kahinangan dilan jalan ian apa sodna amatok-tok pamatongan permohonan tanah maka sakahaba paringkat maka amalakasan pengukulan tanah amakai pakakas ukur moden. Pembantu Menteri 7 Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asni yang haka pemakaian sistem pendigitalan jabatan rusap pinapapak ako maka pasungan proses maka hinang masoal pemaluasan garan tanah. Rusap nilan jalan pepenopan maghinang maka kehinang teknikal jabatan lumpu jawatan penolong juru ukur grade J5. Jawatan-jawatan ini ani mari proses pengiklanan untuk 7 lantikan bahau. Datuk Isni nangaka butihai hinabu dengan jawab tilawan adun usukan Isnai Raisa Munira majlis. Usaha angatasan masalah bekalan bohe masandakan patui pina papak laus min pamalan jalan inda ginis inisiatif jangka masa maka togolan maka singkat. Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Limus Juri Anghaka tindakan jangka masa singkat pasod nama soal penurunan lori tangki bohe. Mantagan kawasan-kawasan mag masalah penghinangan tangki kakal maka hinang pemapan paip atadak aku maka kila-kila baanam penduduk patui maka hampit bakalan bohe tinambal. Sementara hei jangka masa magkatogolan isab pasodna masoal projek penghinangan tangki penaguan bohe ia butina ani angawut siampuk kampat pahatus na siap maka nilan jalan asiap mabulan 1 tahun sinong. Datuk Limu sang haka betehe ang jawab tilawan adun karamunting Wang Shun Ki. Parenta rusak magisu na mahap sistem talaga tiup maka ahinang loji bohe tinambal bahau Mariam RMK sangpuk katulu ako maka sediahan bekalan bohe maka paghalian bakalan labi asukup 7 baanan pamakai.
1: Dengarkan hinabui tema kali Habal Lahad siaran Bajau Hiling Sama.

Labi 108 juta ringgit ni belanjaan hak Perintah Lahad Sabah 7 Pemalan Jalan Indah Guinness Program Pembangunan Belia Sangai 2020. Pembantu Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Datuk Seri Dr. Anis Sandu Ngahaka kastongan hak program Ninda masoal kastongan hasil ragangan maka pendapatan penerima bantuan peluang penghinangan sosial maka ekonomi tujuh komuniti rapa kelahat. Beliau mengahakar butih hinabung menjawab tilawan adun Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin. Laporan lanjaran program maka pemakaian peruntukan rusak bina mencari asas amasongan dasar maka program pembangunan belia mamasa sinong. Angin jawab tilawan Pak Konop Masual Usaha Mahalil Belia Pemintangan Mariam Bidang Keusahawanan Sukan Maka Ekonomi Kreatif Beliau Ngahaka Kementerian Butina Ani Mariam Hinang Analiti Pabalik Struktur Maka Perancangan Jaka Masa Magkatugulan Secari Labi Abontol Nakni Pasodna Angilangila Pencapaian Kemanjerian Produk Tempatan Maka Kependayan Belia Sabah Untuk Pinasongan Ngawut Ni Peringkat Labi Tamasuhul. Perintah Lahad Mariam anadiahan dokumen lengkap bahau tujuh penghinangan pabalik jambatan Sungai Melaut Maranau. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Samad Zamri Angahaka akalina ani lima wujud sebab peruntukan asal 4.9 juta ringgit ia akolek kelulusan Min JKR ia sebelum iti ambal makas sukupan. Beliau mengahakar butihe dengan jawab tilawan adun peginatan Datuk Rusdin Musidiriman. Naan halik tuju angila-ngila paksual labayan penduduk anak iskul maka kenderaan ambal atau galang JKR baina anadiahan labayan sementara untuk anggaran projek nilan jalan. Jambatan ini ani sebelum iti magkaat min sabab tanah nah apupun by PN Ulan Alandos mabulan siam 2020. Taman-taman Sabah TTS Samalanjal Indah Guinness inisiatif aku maka patok-tok pamalihalaan maka amakilahan warisan budaya Makota Bulut laus min penganjuran tamu Geofag. Nah ini susulan pengiktirapan daerah inaan selaku Kesehatan Min Kinabalu UNESCO Global Geofag Sangai bulan 5/2020 katulu. Yuk pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan Maka Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Samsurizal Muhammad Sainal Langahaka akal inaan ini pelanjal tuju amakilahan gas astronomi, pakaian tradisional keraptangan seni budaya, produk tempatan, maka geoproduk asas tuju komuniti. Sidi min hee, nani rusab, maka pasongan, pamasialan maka, amuan manfaat ekonomi tuju komuniti rapag lahat. Inisiatif pinaani dan jalan mariam jawatan kuasa, infrastruktur maka pemerkasaan komuniti daerah Kota Belud. Datuk Muhammad Samsu Rizal angin jawab tilawan adun tempasu Datuk Muhammad Arsyad Bistari. Masoal pengiktirapan tamu Kota Belud selaku tapak warisan dunia UNESCO beliau ngahaka, proses inaani perlu penelitian maka magsakap secara labi ahantap maka angenda masa atau gol. Naan pasodna kajian masoal elemen warisan budaya Katara maka ambal Katara. Hinang pendokumentasian sumber warisan budaya maka pembuktian outstanding universal value amia kriteria yang ditetapkan he UNESCO. Perintah Lahad Sabah magisu amaluhan penadiahan taman asuhan kanak-kanak taska membangunan pejabat kerajaan negeri ia labi strategik ina ani aku maka tabang banan onggo ama ia maghinang maka hampit kemudahan penganjarahan anak ia selamat maka taga kualiti. Menteri Pembangunan Masyarakat maka Kesejahteraan Raya Datuk Julita Mejungki yang angahaka Kementerian Nam Butina Ani Mariam anadiahan prosedur operasi standard maka peraturan masoal pelaksanaan kemudahan ina ani. Datuk Julita ngaka betih hinabu ngan jawab tilawan Adung Tanjung Keramat Syahelfi Yahya Ahmad Shah.
Pampupu Sabal pina sampai pabalik habal mustahasi. Sabah hinang panan hala tuju industri minyak maka gas Sabah. Jabatan Tanah ukur amalakasan proses pemohonan tanah. Batiknya habal lahat kohabiti bayi ni sediahan min seksyen berita awal semasa, berita bayi ni sunting hek Sharon Raymond. Terjemahan Muhammad Junidin Nasirin. Salam Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi pada seanak danakan maima air rupa ingkam makali siaran healing sama ku uhap itu sanakan tentuna ku uhap itu masih lagi kami awai hek kami duangan masih lagi maka DJ aku sanakan. Jadi ha tentuna sanakan peragdaan mai itu sapaling ku waktu solat fardu maghrib marambila pantai timur tentuna masa sempurna lisag onom 20 maka 3 minit sanakan. Jadi mereka lalu isap kawasan pantai barat lisag ondom tulumpuk maka 5 minit meriam dakit masa lagi gantaan abang anda tamai itu jajahanan ya lagi togol-togol lagi rakit maka kawasan pantai barat canakan sagok marambila pantai timur ni adalah gantaan 2 minit akan pasod waktu solat fardu maghrib sanakan. Jadi ha peragdaan danakan seperti kami abot biasa bantu min Jabatan Meteorologi Malaysia DJ aku.
1: Ya Jun. Mm-hmm. Oh, masih rakai itu Jun sampai 20 kasah. Alawi tirang ya dompu.
0: Alawi ti dompu makasah libulan na untuk alawi ti.
1: Jadi alawi ti sampai anda tak keadaan lah itu. Mm-hmm. Bang Nipi, I mean meteorologi Malaysia itu metu masa abai itu ma pada lama na bawaan pantai barat papar putatan penampang maka kota Kinabalu tuaran maka ni abut kota Belud. Mm-hmm. Tawau pasod na sampulna sampai sagonom kohap itu. Mm-hmm. Walaupun nama gelabi-labi na sagonom na dompu betina ni Jun. Mm-hmm. Jadi nak kai itu mbatakon mbatakon ko nanta. Mm-hmm. Jadi sapap nai magsadia na pen kita lah.
0: Mm-hmm. Benar. Dan
1: kita kadang-kadang iyalah kadang-kadang yuk siga magtilua alung ngin pikiran ba pag sayo ni ilu na baliw na susah.
0: Bang gi
1: bang magbiak lagi makaulan na kimbo sa ay payong. Uh-huh. Na pikilun ko lo.
0: Kadang-kadang pon ani harus sa mada karangi kawasaan mabantog mariom Jabatan Meteorologi Malaysia tu. Hmm. Ani ako na ulan sago paganda lu mentag bangka anda tak kandi maluasan. Hmm. Halaman ni ulan jari na ani ruisab supay ruisab anda tataungan. Hmm. Maka kadang-kadang malaporan tu ni laporan keadaan ulan madakarangi kawasaan sago ani arusab kajarian inan isa itu
1: isa
0: makalanjal hal bai angandom-ngandom rakit
1: sebab raka itu yuk met itu iti ramalan apa siga itu anganda batingga baliu batingga banan yuk siga banan tai baliu tiup. Mm-hmm. Napi hingga
0: benar
1: jadi bang kita bai panduk-panduk banan mato-mato itu Jun. Mm-hmm. Anganda maring langit
0: benar
1: okay. Bang dulu aitom nana
0: awah yuk kematuan bai hei na iluna hunus habagat
1: Hapus apa Jun? Jadi makan dah akal kita.
0: Hmm. Okay. Mana?
1: Jadi bang mundur siap kita mengkaut. Angan dah nak kita pupu hingga sekot. Hmm.
0: Mana?
1: Sehingga nah, bang kau nak magbiak nak ulan maka value. Hei lagi. Mm. Makti maka goyak na.
0: Mm-hmm.
1: Nah, misal napiin kita mihak kat luman. Mana? Akan selamatan ni penting.
0: Mana? Senapan yuk tay kita tak ulumang eh.
1: Oh, irak.
0: Okay, saudara kan, wain Lisa dakarangai na Lisa onom 20 makarua minit na nabu ITA. Dah kita dapat waktu ah. Mm-hmm. Maka kita ongka lagi main artis dan bisa magsunod maka ongka main artis Rashdi mato ako. Mm. Pragraan tu ongka main artis dan bisa adat kasilasa. Sabah FM siaran healing sama embal nasa.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Hari Hepatitis Sedunia ni sampang ako makasongan pangisayo mabalkala kamustahakan ang anjaga kasehatan atay. Hepatitis iya na panaki iya makataluwa atay makasidda mbal tagindanan min kaawal. Bangambal ni tambalan iya menjari hea makakaatan atay. Nisbat baran kandi maka nga vaksinasi. Ang amalan, amalisin baran kandi, angin lagamin magsapali jalum, ruisab sidaruhin ang pamariksaan kasihatan. Pamariksaan labi awal, mampu makapasalamat inyawa. Atay sehat, alum haibat anaga hepatitis nagna min alawiti. Ikhlas min kami sehe aloon bakaam. RTM, teman setia Anda.
1: Bangkaam, iantara mangsa kaganasan maglaki bini. Agdoy kam analipaunan ni Pusat Bantuan Pertubuhan Wanita manumbul talian kasih dakayu 5 siam siam siam. Dakayu 5 siam siam siam. Patuy kam ni Pusat Krisis Sehenti ma Hospital Kerajaan. Angamu kam Perintah Perlindungan Kecemasan min Jabatan Kebajikan Masyarakat. Angalapur kam ni pulis agtu yang ngamu Perintah Perlindungan Sementara min pulis ya sekot ni patannaan bi. Angamu kam tabang harokanta kaganasan maglaki bini. Mbal kam pinasagaran karangan danganan masiania alasahan kaam.
2: Togol biamat kale
3: kalogan kami.
2: Rakan mak semua makale
3: Sabah
2: BFM siaran link sama Mbak Nasa.
4: Sabah VFM siaran healing sama tentu nama si lagi kami si anak kami doang na DJ aku maka si Jun Jun ko happy tu sarakan.
5: Okay Jun.
4: Jadi has pandal aku happy tu ha DJ aku kita itu mari mas sembang sembang atau itu sulit sulit kekeluargaan.
5: Bang suata soal keluarga tu Jun itu ko asal Lipsia nama itu akal magbantu akal ni kahapan itu. Baru kita alahin mendingnya Jun.
4: Banal. Jadi mang anda terus sabah mari mah bal-bal lahat bebi dah sampai si perintah lahat sabah itu terus sab mag ison maluhaan penadihan taman asuhan kanak-kanak atas ka mabangunan pejabat kerajaan negeri ia lebih strategik kono.
5: Ina ani Jun gak kai Jun. Berarti nak yang tak tak keadaan kan hingga unggu amat tu kadang-kadang ni yang menghinang ke ruangan. Jadi bayangkan tu bang anak tetua nak tamatas kalau wak min penghinangan jam lagi lahat. Jam jalan raya itu lau.
4: Benar.
5: Jadi yuk siga bila akan mengambil masa. Nah saya kamat tu is alasan anak na Jun.
4: Benar. Ani anak saga ah okay. lagi nak buat ina ani mabah itu ba. Okay karena hal kita maka kali bantu ma laman laman itu resmi ma Facebook ma TV3 ma TV RTM ada nak kan ani harus sab
5: ilu nak habar
4: benar
5: ani nak tu banan sial selita mulai lahat bangku amul lahat asal dalam siga keadaan na lagi nama ka asik baju
4: okay. Paligay na bahaw itu ani anak saga pinalaat ha
5: nah hen ko masana jadi ina na ko tujuan na taske jadi ang go amma makapaghinang iksigay bang kita maghinang e wai na nak ko mehapdu na hap na hape maghinang baha pate bajun
4: banal
5: kita aliru iksiga nama to asik kita liru anak ta bertingga keadaan na jadi bang itulau puni pareyo kita halmin bangunan yang paghinangan te anda tanak tamin kalawakan usi oto si arung si aceh
4: do sesirkeh ha di jako di jadina ni risama sebagai penentulan risama untuk banan sanak danakan mustahakna kita aitu amhagi masa tatoongan paligay na untuk mendusi magmataan kaduangan asibok maghinang tentuna jadi ina ni risab antara habal landuk mustahak pang maako untuk magturan kaanakan ni taska.
5: Jadi Jun, dangai minit lagi tu nak aku luar hantangan sangpuk katulu betul lagi.
4: Gantaan sangpuk maka telu minit lah
5: hai tahu siaran ko hap itu. Jadi ongka telu.
4: Jadi ongka taku hap itu aho. Ya, maglasi-lasi kita maka kita ongka min rancak reki kita min artis Adilasa ikal linggisan.

0: matulumpu hari bulan saka haba tahun ni penek selaku hari persahabatan sedunia. Sahabat yang parangan naa yang mencari ni para saya panagu antara hasia. Jujula mandu maka sidda ania mabihingta palingaina mabila aasad di mbal para saya makita. Rakayuk sambatan dengan sehek paunong luman pasod mabila sekelibut runia luman paluas. Bangyai sehek ya naa ya takilata maka lasig hinabu angunungan kita. Sahabat isab ya naparangan aa alungut toongan maka hea bahala maka pamanjari say kita adlawiti. Magsyukur atas jasa maka pengorbanan bi selaku sahabat. Selamat hari persahabatan sedunia min kami sehe aloon maka RTM teman setia Anda.
1: Serahkan wa inalisa gondom 50 makarua minit wanda tajam tamai to makonti tu serahkan agantaan ani ala 8 minit ta magsyara makohap ito DJ Akom Baltasata.
2: Dan jam Jun. Jadi hani azan tania ungka-ungka ta ni apa sampai ta benan habal-habal untuk keluarga Lawiti. Jadi lebih kurang 8 minit betul sak pitu nyang ganti nasab sehat ta anu etnik murid itu.
1: Banal si yeah. DJ RD akan ganti acara nakan ko hapitu. Jadi insyaAllah tentu akan kita magpag-abay lagi pabalik mariyong mga segmen-segmen sadi. Tentu na maalaw pahalo he akan kami siyaan he DJ ako mariyong segmen siaran hiling sama saranakan. DJ ako mga niya lagi pasan-pasan untuk menasaranakan ko hap itu.
2: Hey, pagsukulan tani siga itu Jun. Anak na gi buka yuk siga siaran bajo hiling sama itu. Siga itu benar saka siya kata sakana karanakan sa kapapaan ta kombuan ta itu siga itu. Nah tu magtiun-tiun ba. Okay. Jadi hala hena nak supaya nutek siga itu pa awe na pin makita.
1: Banal. Magbogan siaran ta ba? Iti aru sab inarakayo lagi platform untuk itu lengbod kamatuhan ta itu mancarita masuhol. Jadi yang koneti sa jaranakan akan kita makapang-apil pabalik mariam segmen-segmen sadi saranakan akan kam patuhi lagi masih anian kami Sabah VFM tu pasuno isab siaran bahasa murut akan kam digantian mag-apil maka DJ RD saranakan. Jadi yang koneti sa jaranakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kan sendalondom rainoring ho minahunu pamahunan pasukuan ku Nika and Anthony pahulu aho akasi fonsai SMJ Energy nanak mamar balu ngopram siam titik 5 nga juta ringgit ra parinta negeri Sabah na palay ra plan nu industri minyak am kas Sabah.

0: SMJ Energy Sdn Bhd pesukura penginsupan memar balu param siam titik 5 juta ringgit da perintah negeri Sabah. Tak kini lain nimpung da dividen 5 juta ringgit tonton apo per tahun 2026 cukai pantalanan negeri talung operam tulu titik siam 6 juta ringgit am penginsupan sa 1 juta ringgit tabung beasiswa perintah negeri Sabah oleh kono 500,000 ringgit da Yayasan Kebajikan Sabah. Penginsupan ini penasukunu ketua pegawai eksekutif kumpulan SMJI Datuk Dr. Donisia Kibat am sinasian Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor Radun Sabah. Rahunu Ketua Menteri Pembayaran ra dividen am cukai hinilin apa intalang ra usin SMJ Energy kan kapahanan am napa intalang ekpera kaluluan Sabah sinu mimpung ra industri minyak kam gas. Intara 2024 talu SMJ Energy na pengundan akra dividen 200 juta ringgit dari perintah negeri. Perintah negeri Sabah Rainon pelair raplan hala 7 industri minyak amkes Sabah 2024 monom suku 2003 opor ondo trono amaruang reaktiviti na sungkai tema pelair dan labia suang intok pengkerajaan amka usahawanan rakyat nu negeri itu. Menteri Perindustrian Keusahawanan Ampahinuan Sabah Datu Iwan Benedik Nambala pelan hinorondo interai nayam repahutuman pantaliman am kuliamos tu minyak am gas Sabah ondo kain sa nainu marabulan ka onom na kesaili. Datu Iwan napa syukur rahu hini lipat tinama mana pengkibulan wadun pantai manis Datu Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir repahutuman dun ka operam tulu rakota Kinabalu. Pelan hinokulimanin pentalangon rejemah menteri ondo iawon am pentalangon repahutuman dun matongli. Bahulu rahinili perintah negeri Nambala cadangan taman perindustrian rekimanis ika bahu uman nentaran dan loho pengaliran dan tanah aloho bonsoi dan impung rana kesail sa 1500 ngaulun ketangan retana. Kopisan tanah am ukur raino kapasi ra keraja-keraja nasung kait pengapalayan dan tanah am papasilaan ragaran tanah risilo ondo atatalai. Itu nak kayaknya marisa pengapalayan datana rakawi nu peringkat am apakah pasi panukuan datana amahuna rakuliamos panunuku modern. Pasungkur Menteri Raketua Menteri Datu Isnin alias Ninambala pahamahunaan da sistem pendigitalan nukopisan bina singkot payora pokot apakah pasi rakeraja-keraja pepesilaan negara nutana. Ilopono nama ruang rasuang nu pekerja teknikal nukopisan napalai ratalu ngopor jawatan penolong juru ukur grade J5 jawatan-jawatan nasungkait rendalum proses pengiklanan.
1: Tempoh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan kesehatan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja, pengukuran tanah dan semakan kerja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta dasar kerajaan negeri yang berkuat kuasa.
0: Datu Isnin dapat syukur rahu hinili pat tinuma merpangkibulanu adun usukan Isna Raisa Munira Majelis.
2: Aho itu aringoh miurintora Sabah VFM Kastalulan Rahu Murut.

0: Pokok Tanah Lingapur, Kepahanan, Pepesukuan dan Sungai Resandakan Rayu Sinumak Mayaranan Salinut Pokok, Tondok Uman dan Timpua Buai Amat Pasi. Pasungkur Menteri Kerja Raya Datu Limus Juri Nambala tindakan Timpua Pasi nekayaknya pengitaran dan sungai Barisi Amahunar Lurim Buaira Intok-Intok Nasungkait Pembalan dan Tangki Statik Amamontol dan Tahunan Nupaip Ondok Linu Masau Amaranda dan Nasuangan Ika Putatan dan Sungai Barisi. Liliwarahino tindakan dan timpul lebih abuoi, yo hino projek kembali tangki pemaluluran ras sungai ondo raino siam ngopara mapat piatus toyo napongo am ala punanda bulan kesa tahun matong tu.
1: Melalui projek ini, tiga buah tangki simpanan air akan dibina di batuan 16, gum-gum 5 juta liter, batu 7, jalan epot 10 juta liter, dan juga batuan 4, sengian 10 juta liter di samping sebuah tangki imbangan berkapasiti 10 juta liter di Batu 12 Sungai Manila.
0: Datu Limus Nepas Suku Rahu Hinili repat notirmam repangki balan nu adun karamunting Wong Sun Ki. Perintah Negeri Pona Mahuang apa singkot ra sistem telaga tiup amambala loji rawatan nu sungai nakabahu ra RMKK Operam Talu. Nakasail atus balung ajuta ringgit belanja nu parinta negeri Sabah paralan ranan salinut program papasingkatan ratu bahu intora 2024. Pasungkur Menteri Kesingkatan Tubahu Kesingkatan Suka dan Ekonomi Kreatif Datu Sri Anil Dr. Anil Sandu Nambala kan saya nasukuan nu program inuntuh mayara umas nu pantalanan ondori nu muang am kaalapan nu nangapura penginsupan kaluayan pengkerajaan am kinabalu nu sosial ulikono ekonomi nu nasuangan. Yona pasukur rahu hinili tinma merapang kivalan nu adun Sri Tanjung Justin Wong Yung Bin. Laporan pengumuman da program am pemahunan da peruntukan nasau kiak payora pun ondo alapun papakan saya da laku nu program papasingkatan ratu bahu ra oromatong. Tinma merapang kivalan pokon nasungkai terpokot apa sila ra ikon tu bahu ra tayar nu ka usahawanan suka nam ekonomi kreatif Datu Sri Dr. Anil Nambala Kementerian Reno anamimi sahilong anduli rekawi nu perancangan nekaya nu hilong rekaluluan nu produk intora hitu ambakat nutu bahu Sabah ondo tetelai pentalangon da peringkat labi asawat. Perintah Negeri Reno na palera papaintalangan nakabahu na sungkait pembalan anduli ra jambatan Sungai Moluot Raranau. Pasungkur Menteri Kesingkatan Lusar Bandar Datu Samad Johari Nambala hitu nentaran da peruntukan lali tinaakan 4.5 juta ringgit ondo napongo linulus Raja KR Ika Akalapa.
2: JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung keperluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia.
0: Yo napa syukur rarahu hinilir pat tinumam repangkipulan nu adun paginatan Datu Rusdin Riman. Amaran dalam pengkiralanan nu nasuangan laleng siku lam karita ika katu merekapahanan JKR Nepalera Bayan Bokon tima angkuliman da projek hino apongo. Jambatan hilinina rusok liwos tanah no tinumuban nentaran angulu hawas rabulan kasiam tahun 2024. Makmal Kerja Raya Malaysia MKRM Sabah pinasingkot rakaluayan pengujian moden ondo minsu papa konsoi rakaluan nu industri pembalan da Sabah am Sarawak kulikona pa kuling ralansa nang itor sampel nu kuliamos pamamal muai ras Semenanjung Malaysia. Menteri Kerja Raya Datu Sri Alexander Nantalinggi Nambala kaluayan da lewi nu Construction Research Institute of Malaysia CRIM CIDB Malaysia hino apa kaluai risilo ondo nasungkai ta paralan da ujian kuliamos pamamal ras Sabah. Yo Nambala ranga holi bos nu inuai pahilo ra MKRM Sabah ra Kota Kinabalu. MKRM Sabah pinasingkot mayara suang nu peruntukan operam siam 4.4 juta ringgit ralewi nu RMKK opor amtinu kiran ra kaluayan pengujian moden ondo sino na kasail 1400 ujian kuliamos pamamal inuma sukur raino. MKRM pono nengapura pengakunan piawayan MS ISO IEC 2003 am ILSC MRA ona nasau ketetanduk keluluan keputusan ujian pembangunan industri pembalan ondo inuma. Po penurul yoko pe aho akasif bonsoi. SMJ Energy nanak memar balung operam siam 5 juta ringgit da perintah negeri. Sabah na palera plan industri minyak kam gas Sabah. Hinane po porno aho nu pamahunan inter Sabah BFM ka saluran rahumurut aho hinilik nu masalahori Sharon Raymond. Kan saya nam salam Malaysia Madani.

Rohok am ilongkau rangangai kasarulan radio am TBRTM ra ati-atiak intok min be mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

Ya, pagah ini li ruar himba yang dona ringo min rakono na tunggul mayum kejujuran dari Helda Robertam sino huang interi Nordin namparang ni kita kerajaan ka tulu talung oper ngaminitra alondom. Pengkodangan aku untuk kuno rayu sengkiring ramon dari Sabah BFM rakono alondom hitio rakono rayu sengitar rakono bilin mien ra WhatsApp mera Sabah BFM liwar hino rakono papalai kuramion ra lohonu gatara oronu suwab dong operam ruo hari bulan de bulan ka tulu 2000 dong operam onom oro ka talu reminggu susu nugata siam ngaringgit 4 ngosin sekilo, susu nugata siam ngaringgit 4 ngosin sekilo, kata kapingan nika inu gret kesa 4 ngaringgit 6 ngopram balu ngosin sekilo, kata kapingan nika inu gret kesa 4 ngaringgit 6 ngopram balu ngosin sekilo, kata kapingan nika inu gret karuo talu ngaringgit siam ngopram 4 ngosin sekilo, kata kapingan nika inu gret karuo talu ngaringgit siam ngopram 4 ngosin sekilo, kata kantalan gret kesa apat ngaringgit apat ngoperam onom ngosin sekilo, kata kantalan gret kesa apat ngaringgit apat ngoperam onom ngosin sekilo, kata kantalan gret karwo talu ngaringgit tulu ngoperam sa ngosin sekilo, kata kantalan gret karwo talu ngaringgit tulu ngoperam sa ngosin sekilo, kata sekarap saringgit limo ngosin sekilo, kata sekarap saringgit limo ngosin sekilo. Hinoloho nugatara oro nuswa pondor kuno pinasila nuina nangwasa industri kata Sabah LIJS ra dungo pram ruo ribulan bulan katulu 2020 pram onom oro katalu ra minggu rayu segang gini harimba intori Stephen Jimin ralara pagalungan intori Henry Pangal rimbai ninggalanan ra pambilinan.

Ya pagar kano hinili rimbay na ringo miyon right to rimbay interi Henry Pangal Pambilinan na tunggul na rimbay interi Stephen Jimin lah pagalungan ngayon tekar jam katulo par ngopar msa ngamini terlondo mam napor jam katulo mongopar ngamini terkono azan isyakra libung nu kota kinabalum ondo intok intok na hondo ratimpo no. Rais tegang kriuh rimbay interi kunsinantung pamagukan matu ambilin na sangakan interi remos aku.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

ya bakar kono pas sinanganan taka onsoy amra kono tatalo mega sukuno jamka walu ralondom rakono akau bahon kering ramon da sabab FM pengkonangan nam pilih sabab FM ra londom hitu ya rakono pakaring oh kara kono rimbai uli kono papalan nda rakono paholotan rakono rapuinu kaselan rahumurut. Ya bagar kono rayus papalai meramen ra bapal nu kawanan ra orunuswa dongo param ruwa ribulan bulan katulu 2000 dongo param onom oro katalu ra minggu into ra susua ra orunuswa suku ra londomno angulu ho mamahani tra kukula intok ra tikop nu negeri Sabah amli nasu ra orunuswa dongo param talu into ra dongo param talu suku talu ngo param talu darja celsius ini mayar kono pinapala nu kopisan meteorologi Malaysia ra laman web nilo ra kono pahilayan da bapal nu kawanan kapam nguluh ra oro nusuab ya bagar kuno rais tegang kering ora rimbai intori ebiangkas brenda salhera rimbai nuna kain suhut.

Apakah ini lirik no rimbai lusar nang kiatan interi mesta nindot na tunggula rimbai o habi interi step joe nang ipita kara jam ka balu dong operam sa ngamini tra londom pengkonangan rangan-rangan ondo inaya ra tiktok mai ra londom hitio pengkonangan nang pili ra sawa BFM ondo ra kono intok mi nang kiring ra rimbai rimbai uli kono ra kono pasuku yak ra vilin na buli yak pasuku ra vilin ra tiktok mai ra sawa BFM ya bagar kono liliwara hino ra ranau ondo ra kono sino Saribu siam ngoperam siam ngaulun leng sikul intara dong ngoperam apat upis pendidikan daerah PPD Ratikop Nusabah onda hilir rapa hilian olahraga majlis sukan sekolah-sekolah Sabah MSSK limo ngoperam balu ondo inumara kompleks sukan ranau nangimun intara oro minggu na kesaili onda rakuno peparin ra dong ngoperam apat tari bulan ra bulan hitio amrakuno natutunan ra pahilian hitio ondo rakuno oro hitu ya rakuno pinabala rakuno lulu ano kontijen ondo nama lulu rakuno pingat ya no tawau nama lulu ra opor emas onom perak limo gangsa kota kinabalu limo perak limo emas walu perak tulu gangsa ranau apat emas limo perak limo gangsa tambunan apat emas rondo perak ru gangsa lahadatu talu emas rondo perak talu gangsa uli kono kaningau dua emas, lima perak, apat gangsa, kota Merudu, ruo emas, talu perak, apat gangsa, tuaran, siahama, rekono ruo emas, ruo perak, ruo gangsa. Liliwar hino rekono pensiangan, nakala pra rondo emas, rondo gangsa, ando rekono daerah pokon hino tenam, nakala rondo perak, ra nalulur nilo, si pitang, kando perakono emas, perak am gangsa nalap nilo am kukula yak perak kono kontijen pokon itu rek kono rondo yak pe kono sukan pahilan sukan nunda inu mararanau paparin na dungo peram apa tari bulan rabulan katulu 2000 dungo peram onom rayus tegang kiring ora rimbai intori edian dayol rurala kasihan kinedi yabir rimbai nakabahu pinanduli pemelaan.

Ya baga ini li rimba ya huir po ora utu intori yu salia selai di rori nondona tunggula rimba junai di embatik na kelalan sana. Kita kira jam ka balu apat ngoperam talu ngamini terlondom. Paling konangan dengarangan nondo rakono rayus yang kiring ohramon mera tiktok mai mera frekuensi na pongapin lair rentok min seama rakono paling konangan am rakono pinabala nurangarangan nondo rakono sino kukula intok ra daerah tena manguluh awas am rakono keke raitu solo rakono mamar mun sepra konti mahanit mandaira raino rakono tatutunan min pio kukula intok kondo anguluh kawas onsir kono malai rulu kono akau ondo inayan na king-king nusungoy ondo intok-intok alua sakapan utu kapamasukuan utu yano rakono pakaluan kono kampinan nampos rakono kuliamos ondo rakono tatalai rondo intok kondo alua ikayangon manding kono po rakono intok min asukuan kapamasakapan utu rais tegang kiri urarimba intori Marcellus Joseph ami liwe anggora rimba ino nirindiman mo.

0: 43 Tampilon Ralayo Ru Kuala Penyu Niak Modigan Ras Survival Island Nasau Krabilor 1100 Sem Ngoparam Tulu Bulintok Kasaukan Tanak Moyong Nasau Geuramindano Pripina Buluk Ragitio Pinatanau Ratama Negara Ruparta Pakun Rabilor 1100 Tulu Ngopor Ambalu Buluk Tiga Timo Kondok Rakandayan Nogalama Suara Iging Ondok Mapasau Am Timung Rurat Ondok Maniol Niak Monsoy Amat Timpok Tojara Kaugaran Kapam Activity Tumolok Puluk Ragitia Niak Mokondok Raluogon Losok Rubujuk Makapui Kapam Gunung Berapi Ondok Gitia Niak Nasau Kera Kabundukan Matang Rupuluk Ragitio Suku Sinau Kera Intok Penggambaran Rondo Inatangan Reality TV Lisar Pembangunan
1: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mokondo Ralonggom mempalugut rakaun media sosial rulalaing ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rulalaing pakaran koson mangaru ralalaing nilo hondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor kalo mambal rakaun ra media sosial. Gitio koson mangampin lalaing intoram marung ruskema am makalabit ralalom jenaya seksual.
2: Ya bagar kena papariku bahu kesulan dah murut darwo rimbai interi rus dirapail rimbai ninggalan ras sinin dualan kedi cek lanjian dari rimbai no pinupusan ra pangkausan. Intara kon nikah dan tenikan sayan tumalah tumalanda pengkonangan.

polystyrene kapam styrofoam. Onda masalok pakonan mempolopot rakanon, moligan takau tojara tapau, setepat nama konora styrena, ikinnya bahan kasinogen onda mabuli mempajajora kaligagan takau. Gitinyo ampos nang imansan do Agensi Penyelidikan Kanser Antarabangsa, IARC, Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO, onda nangyau rastirena kosan rabahan kasinogen grup 2B, ikinyo agen mangkinibit ramar world cancer. Bahan kimiati sumoso prakanon am aginyo atan kulan yo makasubol ra inan takau. Pemisik takau ra pamakonan ra polistirena.

0: Assalamualaikum kapisan ang antutuang tabi Malaysia Madani. Bay na kinangho iti kabar na kayunan. Palumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tulodot kabar. SMJ Energy pinaramit osamok ado 8 na pada masiam titik 5 riyang ringgit akumad perintah Sabah. Sabah papapanaw pungludan kahumpit hontolon kaganaan tumaw om kes id Sabah. Kabar poimpenu. Kapailan kabar timpunan papahampit epitibungan doon sa Sabah kumaho pada maturo. SMJ Energy Sendirian Berhad pinaramit kabian o samok ada 8 na pada mesiam titik 5 riyang ringgit kumad perintah Sabah. Pungupan nila papahampit 5 na hapad riyang ringgit mantok kalimpupuson taon kausinan 2,000 na pada manam kampay na iti cukai kadagangan pogon. Talo na pada maturo titik siyam na pada manam riyang ringgit ang pabian. Isa riyang ringgit o kumatabong biyasiswa pagun Sabah om 500 ringgit. Kumayayasan katundunan Sabah. Pabian nila pinaramit kumamamuruan to Pisar Takawas Tinimungan SMJE Datu Dr. Dionysia Kibat. Om Sinasi di Boyan Montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Id Dun Sabah. Boyan Montiri pinapoylo do kapanahakan dividen om cukai dilo pagkita rontob kausinan SMJ Energy dit agirot om kamagotan agirot kaganaan tumaw om kes id Sabah. Gisam taon 2,000 na pada matalu SMJ Energy nakano pinaramit dividen dinatimong saginumu 200 hapad ringgit ukumad perintah Sabah. Perintah Sabah Masagan mengulud pelan hala 7 kaganaan tumau om kes Sabah tahun 2002 na pada manam gisam 2000 telu na hapad. Kanu ila papain kumu kaganaan di kasudang ikanu papain kawas kopo kyunuan karaja om kadagangan. Kumad tulun na kayunan. Menteri kaganaan pengapuan am sasakayan Sabah Datu Iwan Benedict Pinapoylo. Palan dilawakan pensuang hontolan tagayo pitibungan karaja ang pangunuan tumaw om kes Sabah. Iku mainsan naging nakapanaw ditulan ka onom nakatalib. Pinalambus daw iti ontok minanimbar penghuatan adun Pantay Manis. Datu Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir maso pisimbaran id pitibungan dun kumoho pada maturu id Kota Kinabalu. Palan nila nakabanta kumad jemaah menteri montok magano kasakadungan pagulo sa residen ila ang pailan idipitibungan dun dit orikot. Pagulo nila perintah pinapailo pamusarahan pasili kinayonan kaganan idkimanis amo pinatilambus tu akas gatang manawali kasanganuan tana popohampit 1,500 sangano. Bofot mamasa diti masagan na intangan kaso kayutan silihon kinayonan dit kasudong. Kaupisan tana om monopong masagan paposikat pangapalayan tana om kaposalyanan garantana kumamangapalay dit apatut. Lang dinakapanaw kampay no pagirot pagintangan pangapalayan tana id atensanan bogyan. Ampo sikap karaja manopong mamaguna kakamot modern. Munguhup mentiri kumabayon mentiri Datu Isnin Aliasni Pinapoylo. Pamagunaan ralan digital kopisan dilo nakagirot om kanu posikap karalano om waya palabus garantana. Nakapanaw nagi panginsanangan ginaris kukumaraja kopisan dilo. Sa ginumu talun hapad tulun kukumaraja montok menghub menopong grade J5. Karaja dilo masagon polobusan montok poilo kepengukaban karaja wagu dilo.
1: Tempoh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan sesiatan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja, pengukuran tanah dan semakan kerja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta dasar kerajaan negeri yang berkuat kuasa.
0: Datu Isnin pinapoila di lamantok minanimbar penguhatan adun usukan Isna Raisah Munirah Majlis. Keraja memahataskan taban kehompit waig ida sandakan anuan penaguangan maya magi sesuai kebian timpu aniba om anaru. Menghub Menteri Keraja Talunalun Datu Limus Juri pinapoila lang aniba papahampit kapatadan penimungan waig id kinayonan dit kahampit paingkakat tangki pinatimporon amangin senang pipe dit naluangan montok kasenangan panikidan waig nalidang kumad magigyon. Damo dilo karaja timpu anaru kampay no karaja paingkakat tangki penimungan waig dit painaditi no karikot dosiam na permapat pihatus karaja am opi manan opongoh id atulan kaiso taun tabontol.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah VFM keselimbahan Boros Dusun.

Datuli mus pinapoy la dila maso minanimbara ponghatan dun karamunting Wong Soon Ki. Porinta ki pala nagi papapanaw panginsanangan pangunuan waig mantad botong ampain kakat loji pamalidangan waig dawagu id siriba RMK Kumo hapada matalu. Kanoy la papayang kawas bobos kapatikidan waig o manamong kagirotan kapatikidan waig kumad momoguno.

0: Poingalib 250 ringgit pinalabos da perintah Sabah mantok manakadong misuayan ababayan keburuan kemulakan mantad tahun 2024. Menghub Menteri Keburuan Kemulakan Keburuan Sport am Ekonomi Kreatif Datu Sri Dr. Anil Sandu pinapoylo kegempatan ababayan di loga tangan mayakain kawasan kadagangan am karamitan penghupan kepakyunuan karaja am kobian idbogian sosial am ekonomi magigyon na kayanon. Pinalambus daw iti maso minanimbar penghuatan adun Sri Tanjung Justin Wong Yun Bin. Ruputan kehampit akarajam pemagunan kausinan dila nasili sukuan da penginsanangan ababayan keburuan kemulakan id timpuh rumikot. Minanimbar penghuatan suai kehampit penghupan palabus kemulakan tatanudan id kaganan kepapuan spot am ekonomi kreatif pinagirat daw kementerian dila masagan magintong tainsanan bagian dit kehampit. Tumanud palan timpu anaru dit asarisid. Kompit na mangiloh ning kakotan kagasan wansoy na kayanon am kamilan kamulakan Sabah imilo unsuban kuma idrontob takawas. Perintah Pogun Masagan mangulud karalana wagu kapaing kakatan sunsuyan molaut idranaw. Manghub Menteri Keburuan Labus Kakadayan Datu Samad Jamri Pinapoylo lang dilapa panahon kagu tu kausinan mantad dit sa ginumu 4.9 riyong ringgit nakunan mantad a JKR amo kabagal.
1: JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung keperluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia.
0: Binailah daw ila masa minanimbar penghatan adun paginatan Datuk Rusdin Riman. Montok pasunong kapapanaho magigyon susumikulong padsakayan minamansoy JKR ralan suay dadamot gisom kapanaw karaja penginsanangan dilo. Sunsuyan dila narumbak mantad kaantakan napayang nasabuanan ka ngaya rasam adala ditulan ka siyam taon 2024. Makmal Kerja Raya Malaysia MKRM Sabah inain sanangan am nakaramit ka kamot Bobos Wagu. Pinagirat ronto bakaraja pamansayan id Sabah om Sarawak. Kano iti mangingkuri karalano pato de sample kohampit pamansayan kumah id Semenanjung. Menteri Keraja Talunalun Datu Sri Alexander Nantalinggi pinapoylo kakamot dila id Siriba Pagintangan Construction Research Institute of Malaysia CRIM CIDB Malaysia papano mimparagat id kaganan papanaw Pagintangan Gugunon id pamansayan hitid Sabah pagulugunon id karaja koburuon. Binolombos daw iti kuma magaganug kabar ontok napupusan kinumakap MKRM Sabah kapihondot kinarikatan karaja dua tadaw daw id kota Kinabalu. MKRM Sabah na insanangan maya pobian kausinan suginumuha pada mesiam titik apat riyong ringgit id siriba RMK hopodam 2. Omnonwan kakamot pogintong dit wagu miampay pogintangan. 400 gugunon id pamansayan nakapanaw gisom paino. MKRM nakaramit kakunan sinonong MSISO stroke IEC donoribu hopodam turu om ILEC MRA ipinagirat sinonong am katumbayaan kapalabusan pagintangan babarang id kaganan pamansayan. Ida pumupuson sugut ako kagu ititulodat kabar-kabar. SMJ Energy pinaramit osamak ada walu na padam siam titik 5 riyang ringgit kumad perintah Sabah. Sabah papapanaw pungludan kahampit hantolon kaganaan tumaw omkes id Sabah. Ingka ka nakabar dot pagun nulo di Sharon Raymond mantad a section berita ehwal semasa Om Pinadalin di Adrian Soidi Montok Salimbahan Toko.

Jalur Gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharo sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mereka macam kau siam dona pada malu minit ada tua tua ngontok dah tak bana diti. Ponsikan kemadia jurisa. Ponsiko. Batu mereka witi kau ngayat tawan. Meribut meninggeru dah dit aku pegawai terasam data sapo. Antakan di depan ang sipitang tenam bofot na bawan keningaw om tambunan. Kampai na hit ponang hiti idrahat katunabon. Atawaw sandakan telupid om kampai na iti wilayah pisumpuruan Labuan. Ya tepinaiko iti madibut meninggeru dit kapagot rasam data sapo di tepinaiko. Nga antakan gisam data pakikira data jam ko isamin susuap antak datidmo. Kodona pada madua atur tulan nat katuru di titan 2000 dona pada manam. Ya tepinaiko. Sinding na sumusod man tadi kidoji iti sepilangad-langad kaditikan na kinang hatako.

Tada od hepatitis tong pamagunan, ramayan, muntok papayikawas kapurimanan, karait kagunaan manamang kalidasan. Hepatitis na pangatarul dit mamarumak sa ralamtinan, amao kita tanda-tanda kaimpunan, nung aubatan, nga milad kadala. Tingaligay tinano may ampayit maganod vaksinasi, manamang kabarusyan tinan, amilang jarum, amlagi papanaw pamarisan kalidasan. Pangilaan kaimpunan, kapanampasin niyawa. Hati sihat, hidup hebat. Antabay hepatitis, mantan bayna. Pasan diti mantan RTM, teman setia Anda.

Ya, tapi kau hupa dua minit apa gulu lumang tak kau jam dat aku mau dua aman tak dat jam dat aku mau dua dat inu ngam yampai tak kau adi ti apa bayan dat sundet am kau mado kau dat hara dat sundet amil aman dat kau pota do am adi ti WhatsApp sabab VFM aso iso siam apat siam aso turu walu turu walu. Ya, tapi kau witi katang negata antok tadau suaba tadau dat kotolu kodo na pada madua dat ulan dat koturu adi ti tahun 2000 pada manam. Neka witi gatang na susu gata siam ringgit 4 sen na sa kilogram. Agatang na susu gata siam ringgit 4 sen na sa kilogram. Gatang gata kapingan au na uhu bagradat kay sa 4 ringgit 6 na pada malu sen na sa kilogram. Gatang gata kapingan au na uhu bagradat kay sa 4 ringgit 6 na pada malu sen na sa kilogram. Gatang gata kapingan au na uhu bagradat ka 2 talu ringgit siam na pada 4 sen na sa kilogram. Gatang kata kapingan au nahub gradat kedua telur ringgit siam na pada 4 sen da se kilogram. Iti gatang kata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 4 na pada 6 sen da se kilogram. Gatang kata kantalan gradat kaisa 4 ringgit 4 na pada 6 sen da se kilogram. Amiti sumusuhut agatang gata kantalan grade kedua telur ringgit turun na pada 5 sen da se kilogram. Agatang gata kantalan grade kedua telur ringgit turun na pada 5 sen da se kilogram. Amiti sumusuhut tahurina gatang gata sikarap. Agatang gata sikarap untuk rata daw suwa mga seringgit 5 sen da se kilogram. Seringgit 5 sen ila gatang dat gata sikarap antok dat dat suab amya tebne ko ingka kana hot agatang de gata adit pinalabus manta de katinanan pemurunan gatang gata Sabah teka LIGS tebne ko apa gulu dat lumang mai jam dat aku ma dua tebne ko sinding manta di Sir Bino Sigo on the way house kariti am suter dari di sinding manta di Liana Jinakin Point Topot Ida Ginawa.

0: Ya tapi kau bantu kau pelan pada di jam kau pada pada maturu minit ada tua. Ya konsikan kau mado kayu di pemasuh ada tu manud am nagi makin ngau di tika selimbahan atau kau kakal tak kau pemian pada di apa bayan atau sundait. Am tapi kau itu sundait di naruhangan tu kemian dot naritan sundet manta di tu pinai udi di tinu manku alana iti na pa sundet dat mga lan iti sundet iti pinay udi nga iti sundet manta di pinay Clarence Wong ira diti ha sundet diti manantian alambing o susu da manantian manantian alambing o susu da manantian ka ila sundet dat kumaysa iti sundet at kumadua kakal pa sundet di tapinay din diriw tadaw-tadaw na igama do akito tumalib nga aw na kaguli kawago ka tadaw-tadaw na igama do akito tumalib nga aw na kaguli kawago amiti kumatalo manta di tapinay yatim bobogon kod tambalut no ika nga o bobogi bobogon kod tambalut no ika nga bobogoni madam na ikaw kumado kayo dit arohyan dot nuridi manimbar diti sundait ngamila rumamut aso walolo turu isa 244 teka aso walu turu isa 25 siamiso amiti pamalahuan dot sumusuhut. Hello, kabisa na nga natutuong tepinay.
1: Hello, tepinay DJ Albia, Kimson Kaguti.
0: Iya, tepinay, ang makaguti sa sundait umalano mamaret tepinay.
1: Manduhi pa duo benad Miguel D. Hari bulan, kantor DJ.
0: Hari bulan? Hari bulan,
1: Tarik kamu layok kan? Tu seorang lagi anda ketali tu ribuan, lagi anda kumuli.
0: Oh, era dik ya.
1: Oh.
0: Nak kontak nak di tapi nai dindire uti tapi nai.
1: Jadi permintaan kau pergi di jengah isining tiri di negara dia.
0: Ah.
1: Nerubat no kadi jadi bading di hem. Jadi jadi sunat ibu kadi itu pernah kalian. Bena, tu aku ni korang siapa?
0: Oh, harai mati.
1: Oh, harahi.
0: Harahi.
1: Ngapa dari kata ni kagu?
0: Ya, tepat.
1: Bam, elirin DJ kongsi kau.
0: Bam, ya gal.
1: Napa po? Oke.
0: Kongsikan kau mana di tepi nai? Anur di tepi nai. Simpson di tino tu neraitan tau hiti sendait mantar di tepi nai dindiriu. Tadau na igama. Doa kita tu mali mengau na kaguli kawagu. Tepat na penimbar tau hari bulan deko. Ya, tadau teka tarik kat boros dat malayu. Madam Nekau, manku olona ila sundat dat kumadua. Dadah amat ila tebe Nekau, sinding man tadi Jerry Sajais. Itilang gaman dia dua-dua kali tika nau, kenang hotokau.

0: Microsleep teka konserap teruhay, teka katutak na po nga isa kantakan selinaid pipira saat gisom talun hapat saat ham kawayawaya diti kapungunsob dat aw kanur mamuriman dat dariang teka aw kapuriman dat teruhay. Sa kira kataguang kan megal diti lalabi na sera pa panaw dat kereta lalabi pa kapia papahampi jentera di tangagaya nga lumuslamusan dat mamansad isa lang dat managak sedap to Microsleep teka konserap teruhay na pa na kalimutan gagon om konsub kantakan dit aw senang montok datan sendiri om nage tulun suai.
1: Maid kakal agaras di kita daw, mga raja-karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw mantan po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, mi panaw-panaw, mangulod file, teko bo. Tumanut langkot kelidasan sang pamugunan WHO, hatus libu na hapod, gisom telu na hatus minit kaparagatan tidan dat seminggu dopo, nga papangingkuri kesiwatan sumakit, mantak nod kawasan kapasian au lidas.
2: Dihedras tina punga okurian waig iswang tinan, numpiagalan ginumod waig kalabus mantad tinan. Tinantoko kapuriman okurian waig nung kapuriman nod adalan Tuhan, au asarug ke sabu, sabu adalan kasilaw, aluhoy tinan, enggalahan tulu, om obarulong. Okurian waig swang tinan na punga kapagawit waya bagal dat stroke haba, korumbakon lunso-lunso teko buah pinggang, sawan, om ahadan. Dihedras ti, mangantog lebih as tanang kamu ubat.

kanaw masi id kalidasan. Pangakan na matak kalidasan. Kapag ganoan, takanon dit alidas. Pangakanad magisusway takanon, piyadang o ginumud nakan om kaparagatan tinan. Pilya takanon dit akas ginumud fiber om kachangay. Pagumo na pangangakan no, datararapaw ng kawaan. Panginom datuwaig dit agumo, onom gisam datuwalo gulas dat sangadaw. Pilya takanon dit akuri lunak om asiriba ginumud kolesterol. Pilya takanon dit asiriba ginumud gula om tusi. Pangakan takanon dit oborisi om atingalig dat akanon. Mamili ako ud kasasarid alidas, pengkura kaya.

kailo konangku mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ayn tutunan sebagai breeze walk napo nga iso pungyatan tinandit osanong montok tundundu kaparagatan ditinapo nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan labi o tapot om osinang man wansoyo om kasudong nagi kumatulunit lumohing teko kiharawin agatinan dit kalabi kasimbanan dit osanong apurimanan sarad awansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Pokiliho jalur gemilang idualai tupis on premise pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop mija, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunan pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoin kawaso jalur gemilang. Untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia Anda.

Jalur gemilang dipilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharoh sunduan patriotik. Sunduan patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio maid amwa hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

50 menit gunonu Dominik Itadau mentok memorisit rinamos ditkanu memalingka bungwaig mentok menalob kepekenakan nondoy edis. May pagi.

Honungawi harata intelektika reka bentuk perindustrian. Kawan saya pemurunan, hal estetik teka pengin lumis di seisa artikel nepa ngapa pampai kawan saya, kata raja te pengelumis digunaan iti seisa barang mayad anu nepa karalana da pemurunan. Cap dagangan te kentutunan. Pemungaranan nepa diti ngagunaan montok anu nepa tanda ditemilat pekitaan maya gambar, mi bagal, logo, gambar, patut boros, ngaran, om huruf, pattern. Pesangonan eksklusif dit tahakon kumat hasil wansi sendiri it proses teka keralana duagu dit silihon panalasayan teknikal teka iso kebeling kehangan. Hak cipta, hak eksklusif dit patahakon kumat momon soid mantak upain tutun hasil wansi diala. Tamangayom tinggaligai harata intelek sebagai hak eksklusif.

Menubuang kakataon tadon ta kanon som pembugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilo pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbugian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay o tingalig om apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodom siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwab waik om mimbulai serat rumasak waik. Sutanan dilo, Malaysia minomonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodom siam walun hopodom telu. Susumangot Malaysia pinoyon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tinda pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutup pohon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina kikotumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin. Kino pantangan kayunan Malaysia okon koid sinuratan peta tomod ma nunuhit man toko turidongo om man timporono.

0: Kada palagasa tanganak nud minggigi anak id gayanan dit alasud maid au ontak dat strok lina sutadaw teko strok haba. Tuanad menginum yalad waik dit taganap babas akurid walu galas sangadaw. Ingkuri ay ka paragatan dilabus, pemaguna topi tay ka payung serakoh idlabus, panangrasuk dat rasuk dit aluaw am pilio at kaya ng pasarli dit alungung tay ka aluho. Tinggali gaya paganakan nu mantan ontok dat strok lina sudatadaw.
1: Bunga raya taragang monto kagumuan pagun nopo nga bunga na tomod dit panginlumis kaya nun pasarili. Nga montok daton, bunga raya taragang nopo nga agayo kopiyo at rati to iti na tabungag kabangsaan dat pagunta ko Malaysia seran nakagrekwasa Malaysia dit ko doon na padamalu tulang katuro 1706 na hopod pinahimagon dit luguan mantiri kaiso Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj. Bunga raya pinili sebagai bunga kebangsaan tu. Limot kolopak tua daw papakita lima prinsip rukun negara. Perkatanda dat pisampuruan, watik daw dit kagayat ginawah om oso nang magihum, augunan, id pugunsuay.

Pansiruman rakyat alap asuku ampareson kenoponan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Babal nunan salinutilian am ukama kasip kapio tampuson am hormatin. Nintaran rahitu rondo intra babal kaulayan onagipit rapahan sayan am pansiruman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapon akalap apasila rapan

Nan salino traku merengok rata nati kak jingit tayuk maratian rungangai bapai takau kimoto kabang pampat jingit takau no ragitian ayuk rondo sanaman ru kabang jingit mamis mampakan sukra kuang jingit mangulau ra oro takau jingit niak mambabas ra bansur ru kuang takau pampat jingit takano salakara oro raiti ayuk kak rasa sangiran ayuk amra osai akpanak.

0: Pogonong aku mo nuntong dirun ngangaino koson lumonggo siuk rususuit ayuk bagu morongo
1: kulut onso itu purimbaimu no sanggili ko nang bala rimbaimu no
0: alah gili ga nalupos aku nang indangan li minan kiai akarin kuran ratim ga gitu ya ming gagamaru gini o kau ligan naki no
1: alah kando po atu-atu no aku mpau ko no gatutun ko kira koso nang itora rimbai apa si moira RTM
0: alah gitu ya kon atan kulan no mengatora
1: nah Raino ka po no mo ikura upis no RTM no itarin mo yakra email urrk huruf borok rtmkk huruf mayo @gmail.com urrk rtmkk @gmail.com balon mo format mp3 ambayra lirik inggalan no marimbay nambala rimbay am lirik am kawin no nahundo ratimpul no sino po ling no rimbay mo no takin mo yak ilain nilo po haling rimbay mo no.
0: Oh, kon na gini oh. Bah, kinamin ko atari. Pay kasusaming. Amon glemo aku ramago no. Kalo lilianin to koming.
1: Ah, de, kumpau mutu. Oh, ninggalan no rimbay mo nili.
0: Mimi Carmila. Koso ninggalan di Mimi.
1: Mimi, ruli-ruli yakin Mimi relari nan kia. Gando bahu kalansan.

0: teknologi om inovasi Sabah menyuidong dohong pensat
1: antur konsol kumajang pogun yukonaun gisom do tanau baino
2: kinongo ahal ngawi babaino tanau diti
3: om tanudo o kepoihan kababagu insuang om habus pogun
2: tanu dagai doin abal kinoizonon kota huzan kadazan tikin tadao
4: i-point tunud im RTM Novo.
5: Mega tamay mo ikot pada jam ko nam tuh pad minit nga ngode zuti apa lo pagun nam tuh da bala tara ubay na tre ko ngavi pinatak do SMJ NG samak do bahong pad si jam titik himoli zong linggit kumada ko plintan pagun saba am nam tino mamalan o saba palan dimpoton pamunan tumaw om gas saba nadi ong odino abal pempono dino da jam ko onom tong pad minit do dong subab da tino am tumiam na pamya pay dagay dai kesembahan bos kada san nekot nasi oswa utamai mo
6: odoy ikodon bagu
7: ha paganuno Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus
6: oluo tatahanan om au avasi tepi manan
7: kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon itinodo mantat gamat om madu plus manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
6: Wah, awasi tepi manan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
7: Paganuno, Hurix Gamat in store ngawi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Kopi Vosian nam tabi Malaysia Madani kidongana di Dozoi tiabal mentad abal pagun ni pembusan ku izo minami sugali anduini kapaguna pangatu da abal pinatak do SMJ Sanji Energy do somok do bang padam si jam titik himo lizong linggit kumana koplintan pagun Sabah mamalan om Sabah palandi poton pemonan tumau om gas Sabah Obaino wasanku abal poin ponu. Timpunan toko miyampai pitimuakan tagazo dun Sabah kapadam tu. Pinatak do SMJ Energy Sindrian Berhad o sakadai do somak do vong kapadam sizam titik himo lizong linggit kumada keplintaan pagun Sabah. Sakadai kangkob do dividend himo ngopod lizong linggit mentok do taun kausinan no pupusan do duvong ngaybu duvong kapadam onom sukai no pu do dagang pagun do taun kapadam tu titik sizam ponom onom lizong linggit om nogi sakadai so lizong linggit kumada to zibut sikulasip keplintan pogun om himongatus linggit kumado yayasan ketundunan Sabah sakadai dino pinatak dimohoingon opisol totuo tinimungan SMJE i Datu Dr. Dionisia Kibat om sinasi di zon menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Nor i Dun Sabah. Nobos di pozon menteri pembalasan dividen om sukai dino kepakito ning kokoto na kausina na SMJ Energy i avakas om nogi kantazan dino papavakas komungan Sabah it suang pemaunan tumau om gas. Dan mantada do taun duvong ebu duvong padam tahu pinabaza do SMJ Energy dividen na timung seginumu do duvong atus om opod lizong linggit kumada keplintan pogun. Mamasok og plintan Sabah mamala na palan dimpoton na pamaunan tumaw om gas Sabah da dubong ebu dubo pononom gisom da dubong ebu tahung opod montok da papatongkop da babazan kapabusan asil patihombus om nogi manuidong hobi ginumu kasipatan paklajan om pangindapuanan om kuma da tuhun magigizon. Nabos di Montili Pemaunan, Pengindapuanan Ompat Sakazan Sabah, Idatu Iwon Benedict, Palandino, o Vokon Hang Tagazo Pitimungakan Ketoinan Om Komatan Tumau Om Gas Sabah. Iko insan no gira pinanjul da buhan konom di nakatahib. Nabos di sido, om mentok da siminin batu di zo di Adun Pantai Manis, Idatu Pangiran Saifuddin Pangiran Tahir, di Bogizan siminin batu di zo, id pitimungakan dun kapadamtu id Kota Kinabalu. Atag do pamalanan no komoy pabantaon kumado jemaah Montili do magano kokunan pagoy do kointahangan poingkonop ko komoy dino i pintahangon ontok pitimuakan dun timpu mikot pagoy dino mnena kopoyhan o kaplintan do atag ko komoy do taman pamaunan it Kimanis do aw di patihombuson to sabab no do hogo ko sinungunuan tana di takabas om nagi papampay do hobi do saibu himongatus sanganu tana masono o paguntaban bofot sa bagi do penopohi kinay zonon. Minggu sama kopi santana ang menuku pasikap da kalaja kinuan tana pahabusan galan tana kumada makikianu do ikasudong Bokon hang da pinapanaw da kampay na papavakas da kapanoyhian di mengupalay da tana di potitikit na zatan om papasikap da kapanukuan tana mamaguna komatan panuku doon ka bago. Nabos di panakadaya mantili kumadit bazon mantili Dato Isnin Aliasni pamuguna na kalalahano digital kaupisan nga pinavakas nogi om antok da poinkabas da kasikapan kalaja om nagi kalaja kagumpit kapahabusan galan tana. Pinapanaw nogi ang manamba nagnunumo da binakas kalaja technical kopisan sa ginumo da tahong opod kasipatan kalaja montok da panakaday manununo ko Great J Himo. Kalaja nga bidino masono o panguzuban at palokuan montok da tuduban pakalajan kababago.
1: Tempoh penyelesaian setiap permohonan tanah adalah bergantung kepada beberapa faktor, antaranya status tanah yang dipohon, isu pertindihan permohonan tanah, keperluan melaksanakan kesehatan serta semakan teknikal, kekangan tenaga kerja, pengukuran tanah dan semakan kerja ukur, pematuhan kepada peruntukan perundangan di bawah Ordinan Tanah Sabah Bab 68 serta dasar kerajaan negeri yang berkuat kuasa.
0: Nabos di Datu Isniniti di Seminin Batu di Zaman Tad Adun Usukan is na Raisa Munira Majlis. Pinggi samaan manguhan ahal panikidan baygit sandakan tutulus pinavakas na mazad panguzuvan magisusubay pinggi samaan timpo tanaw om tanibo. Nabos di panakaday montuli kalajat na gazoy datu limus juri dohang timpo tanibo da papangkob da papatod baig da luli tangki kumada kinizonon kikabuhingkangan baig o monodo tangki statik om nogi kalajat mangumbasi pipe na hobu montak da patanto da pati hombus o tuhon magigizon kutay mo baig no sapan. Namo tino hang timpo tanaw kampay no project monodo tangki popian baig ibayno no koikot no si zampo na mapat piatus kino buon om pisoso mo do pongo do buhan koiso do taun mikot.
2: Melalui project ini, tiga buah tangki simpanan air akan dibina di batuan 16, gum-gum 5 juta liter, batu 7, jalan epot 10 juta liter, dan juga batuan 4, senyan 10 juta liter di samping sebuah tangki imbangan berkapasiti 10 juta liter di Batu 12 Sungai Manila.
0: Nebos di Datu Limus City untuk seminim batu izom dan adun keramunting i Wong Sun Ki. Tumanud nogi da kapelintahan pengkabas da binasi kalalahano tobong tiup di menodo da loji pengusapan Vaika Vago itsibo RMK kapadam tohu o mentok da menambah da ginumu da penikidan baik empatantu penikidan baik hobi adang kuma da momo guno ngavi. Abang la periting a sumembau da mantad Sabah VFM.
3: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Hobi bahu hobi atus om bahu lizong linggit na kapelanja de kapelintahan Sabah dan mentok dupa panjul ababazan ketundan kemuhakan mentad padi taun duvong ebu duvong opod na bos di panakadai montili ketundan kemuhakan kebu on spot om ekonomi taba i Dato Sri Dr. Anil Sandu do kinahantazan na babazan na kamoy no ihan at umano do kinoing kabasan do asil dagang ang kauntungan na manonoy mo sa kaday kasibatan paklajan om nagi baza social om ekonomi kumada tinimunganit kinezonon. Nabos di sido iti do antok siminimba na tulizo do Adun Sri Tanjung i Justin Wong do Yung Bin do kointahangan na pinababuzuan do babazan om pangumagunan do balanja pinobi nga do dizon sabagi do ahal timpunon antok do manamba binasi do kotulan om nagi ababazan katundan kamuhakan ni timpu do monto. Suminimba tulizo kukamoy do pinggisaman mamohodi do panokot Toto Nudon, kumuhakan da bogizan da pengindopuanan, spot om ekonomi tabah, om na bawas disido, maso o kumulintilian, da mintong mahik da kazuzu ba om nagi pamalanan na timpu tanaw, da miyampay hobi o hood. Kampay no, mangintuto na asil kodimpatan, kasibatan asil kapobusan, om nagi kinezona na kabahan, kumuhakan Sabah, mentok da patongkopon, kumadad na zatan hobi takabas. Masok pelintahan pogun papataon da kalalahano daong kawagu mentok da menodo bagus sunsuson sungai Meloud it Ranau. Nabos di panakaday montili katundan habus kakadazan i Datu Sakmat Datu Samat Jamri da hang dino sinusu tanon na belanjak pobian timpuno na bahu si apat titik si Zamli Zong Linggit i nasaga kumada JKR it pagui diti au nakogonob.
4: JKR Sabah mendapati kelulusan kos tersebut tidak dapat menampung keperluan pembinaan semula jambatan sepanjang 60 meter dengan laluan dua hala dan struktur pelindungan tebing sungai yang sepatutnya berjumlah 19 juta ringgit Malaysia.
0: Nobos disitu semimba tu diizo di adun panginatan i Datu Rusdin Riman. Montok da papatanto da pamana na tuhun magigizon sumikul ang kulita patsakazan au oin laatan o pinoton tonda da lahan punahi da namot manta da project da panaon. Paguhi diti na umba ka sunsuzon na kamoy da sabab na da naututan na napiang na sangyan na nantakan na tasapaw asam di buhan ko si Zam da dubong ebu dubong opod. Makmal Upis Kalajata Gazo Malaysia MKRM i nembosya na miyampay kauhanan punisan dong kawagu baino papagyod na kapakasan na pamunan kapanadaan it Sabah om Sarawak. Tutulus mengingkudi da humansan na papato da sample asil tinodok madat semenanjong Malaysia. Nembos di Montili Muntili Kelajar Tagazoy Datuk Sri Alexander Nathan Linggi Kauhanan di Tainaon Sibo Construction Research Institute of Malaysia CRIM CIDB Malaysia dino do kapakabasa do santob menoy na pamaunan papanaw na panisa na kakama da tinodo it saba paghuy da guno na matak na project katundan. Nobos di sido iti kumada magagan no abal ikupango minoy intong MKRM Saba da kapiyan da tato mambuhoy da kalaja dubo tadaw it kota Kinabalu. Pengkabason do ning kokoton do MKRM Sabah do mazada belanja do pinobi do padam sizam titik 4 lizong ringgit itsi bodo RMK padam duvo om nogonop do miampai do kauhana na penisan ka vagu miampai hobi 1400 penisan ka kamot i pidapanau do gisam do baino nakotay mo nagi o MKRM do swat kapoy magana na paguntaban do MSISO IEC dumong ibu padam tu om ilak mira om nagi tu tulus do patanto do binasi nagi do penakanan do katumzan na ngazan na panayzukan katundan do pamunan kapanadan. Ipamupusan kinangazovat ituho dabal. Pinatak do SMJ Energy do somok do vong panamsizam titik himoli zong linggit kumadok pelintahan pagun Sabah. Mamalan o Sabah palandimpoto na pamaunan tumaw om ka Sabah. Abal peritingan nuhu di Imran Azmi Rosli o matad bagizan berita ehwal semasa ang pinanahin di Dennis Primus dayat bos kadazan. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kopi bos siang.

tabinay kong vidang survivability kiva o tahu kapayhan o swang hamin o kapayhan swang hamin kumuiso na politi nga nambit nagay mantadi Primus Pancrasius Gansaluk damantad kampong Klatuan Papar pinapoy ho damdido pogun i Raymond Pancrasius Gansaluk di untuk tadaw di jam kabaho doon ng subab di konia kung doon po namin sabuhan ko to dari ho idamin pangusapan papar manta dadok ya dan diti de manu do papoy ho kumada savia bi sinakagon Gansaluk dari nombo na pada sengizon tapi nai wali som kita bangan lagi ngabidet so do mit somok tu asoko na tinan di tengot tiagak Raymond Pancrasius Gansaluk do untuk tadaw subab tadaw kapat kuno po pram tohu buhan ko tu do jam kapram duvo do tanga daw dari ho it kabangan kampung Lingan Papar. Nga pagkuhi din o, obiton po hay do tinan itong atyaga kumada dayo it panabazangan St. Kenneth Klatuan Papar do jam kopo do dong subab. Moy do tohinasan ko zodeo zusugutoku, kupayhan suang hamin kumaysa na palitita paday ko nga vi nga nambit nagay mantadi Primus Pancrasius Gansaluk do mantad kampung Klatuan Papar. Pinapoy ho damdidupogun i Raymond Pancrasius Gansaluk di jam ko bahu dodong subab di konia pada program isobahan ko tu dari ho idamin pengusapan papar mantada do kaya danditi do manu do papoy ho kuma do sabi abi sinakagon Gansaluk dead nombo na pada sengizon tapi nai wali som kinabangan naging abi dead sodomit somok tu soko na tinani tungot tiagak Raymond Pancrasius Gansaluk do antok tadaw subab tadaw kapat kuru program tohu buhan ko tu do jam pram duvo do tengah daw de deho it kabangan kampung Lingan Papar ngam pagui dino viton po hay do tinan itong tiaga kumar deho it panamazangan St. Kenneth Klatuan Papar do jam ko po do dong subab.

Kapayahan do suang hamin kumotahu na pwede ti the break o ngabi nga nabitagay mantadi Stefania Richard teko i Momoy da matat kampung kehidupan Pinampang. Pinapoyho da mnidupogun i Lin Sang Bin Lichun teko i Richard Lai di jam padamduvo tungo padam tahu minit da dongadaw di diantok di tadaw kaniab kung po pramiso buhan ko tu dadi ho idhamin pangusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu mantado do kaya danditi da manu do papoy ho kumada sabi abi paganakan Bini Jean sabi abi paganakan Lai doid nombo na porsong izon tapi na wali som kidovangan naging abidet so domit somok tu aw pa di noihan song yan hosokon na tinan itong otiagak Lin Sang Bin Lichun teko i Richard Lai tumandad po diho kapayhan na painggunob na mantad panamazangan. Moy do tayo na san ko zodiozo tapos ko nga bi ito na kapayhan na suang hamin kumotohu diti naambitagay na mantad di Stefania Richard teko Momoy na mantad kampung kahidupan Pinampang pinopoy ho na mnidupogun i Lin Sang Bin Lichun teko i Richard Lai di jam padam duwa tong padam tahu minit do nga daw di kaniap kudu padam iso buhan ko tu dari ho idhamin pengusapan Queen Elizabeth Koiso kota Kinabalu manta do kaya daniti do manu do papoy ho kuma do sabi abi paganakan Bini Jean sabi abi paganakan Lai de nombo na po do sang izon tapi na wali som kido bangan ng abi de so domit somok tu aw pa din ay han sang yan sa konatina ni tong tiagak Lin Sang Bin Lichun teko Richard Lai tu mandad po niho kapayhan na panggunob daw mantad panamazangan. Ika kaniti, tahu kapayhan.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: bakas. Bakas, bakas asi. Penzo, kau duduk banyak bakas. Hai, dah dah tukar wawun kloso di sini lah bakas diti.
1: Kada kau susah asi. Izo kau iti, mama madi tindama. Nagi pagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu iso tambang bo.
0: Magun samang kau nak kau zo. Bah, on lupa pagu kau diho no. Bion kau penong duya.
1: Permisa, permisa.
2: Oh, doi.
1: No.
2: Asik. No, kau hidup nih, bakas. Agak ngau kau, bo. Kata pai pemenau, bo. Opunan toko diti. Aku kakan de bakas.
3: Oi.
1: Are, asik. Oh, doi, asik.
3: Onu man diosu dino. Oko niko diosu sanganu 2 tahun diti. Dogo isanganu 2 tahun diti. Hei, maga susu doiti, mositi kimali si. Aoka basa momomuna bakaku. Kalati kono, aoka basa momomuna bakaku. Hahaha.
1: Hei, asik. Oh, doi asik. Kalau aku asik.

0: Ohimbazo jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengidopuan miampainoponu kepantangan. Biono au pesendot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pemid pahad o jalur gemilang. Ivado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Ponokop kakamot teko pekitonon tomod au kampai ahal pembida negara gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagai gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensabaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia anda.
1: Odoi, ikodon lagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
2: Kawasan nogi, megano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi, om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Kayo kenangku, mamanaw miyang paihang o sikap ino yung tutunan bridge walk. Nopo nga mamuzatinan iabasi mentok tundundu. Kepagetan iti kusudong kozo om ohan do penaon nung ahayid toko na do aw na kapanguzatinan teko otutuo no umul tay no kohobi binangkatinan. Apoy manan at tinan nung songo-soan na papanaw kapagetan iti dasom sa minggu.

0: Hey, mau kau gara deh ya?
1: Ah, kaya kena mutu mamai. Hujang, boh, hujang.
0: Jaman unu gara deh, bakal kau bodai deh ya?
1: Ah, hujang, boh, mamai, hujang.
0: Nanu kau gara sengan aku? Hui, muhi-muhi kanau.

0: tips papanau kontak takanon iaw hando o nga. Popyon itkaban papasagit. Hinasutay sinagit itsibo kapahayad hang kimia de takanon. Subay ko dino, kapahayad na gino kasunizan kukat ang bakteriya. Mamamaguna taba, mamamaguna mingkikit.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tontologukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno? Hurix gamat in store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
1: Ozo kababago.

Kan kemudian dia i Florida kina jil kopi bersihan dengan sebab kemudian dia mahansan ada abasi kina pesikan nomi das tomoi mah tada tabi tada aku tahu am tabi bersihan kemudian dia au DJ it ko sifat anu musi de pason kumadi Florence Boy Joel Helen Young Justin Gabriel Dolores Asing Joseph Patilu Lucia Bibi Adila de Banson Amelia Go Marius Marudin Inggam Satur Mania Gansing Jennifer Mangka koi sunom kampai nagi DJ suga tada bai no pason ko ono balia zo hansan oi das tomoi mah am tiom serta kopi om bohut tanam nama titi om pensas binasi titi om tabi wasan kumade dia zo oin sanan kaditi kadi Florida isi koyok men kopi bosian dia dia hai kopi bosian dong sebab dara kota hu kumade dia DJ om nagi oin sanan tambah hudom ta tapi nang tambah hud makin ngau titi kesemban bos kerazan hansan abasi abala muhidas kau ngabi om nagi kumade tapi nang di penung titi temunan bosian tekau dah menanam pai aha gotan dia zo menanam pai kau tahu dan DJ kano ka jadi ina tapi kau ngabi pason pinobuzo dati id maza dati WhatsApp sabab VFM kinawa ta ko hazo momohis da ginabo kumatap na nga bida minamason da dong sabab dati o kono pa ko dati id Facebook sabab VFM dati nagi id TikTok sabab VFM da dong sabab dati.